0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Promes Suara, okay, semalam ini pasar agrobis Babat tuh terbakar sobat, dan sampai saat ini ya itu penyebabnya masih diselidiki gitu. Dan kebakaran melanda kawasan pasar agrobis Babat di semalam ya. Jadi kobaran api ini ya pastinya mengundang perhatian warga sekitar yang segera menghubungi petugas pemadam kebakaran serta pihak berwenang untuk melakukan penanganan gitu. Aduh, ini ya sobat ya, jadi kalau kamu tahu pasar agrobis itu kan pasar yang lumayan luas dan juga besar sob. Dan biasanya memang pasar agrobis itu rata ya aktivitasnya itu di malam hari, apalagi yang pedagang sayur tuh sobat Rabesara ya. Sayur itu biasanya ya jualannya tuh malam. Kalau kamu mau sayur-sayur yang segar, sayur-sayur yang bagus, yang fresh, yang murah, itu tuh di malam pasar agrobis biasanya. Soalnya kan kalau di pasar sekitaran Sukodadi gitu kan, atau pasar-pasar tradisional yang kecil-kecil itu kan pagi gitu ya. Nah tapi kalau agrobisnya itu malam aktivitasnya gitu sob. Jadi ya kita tunggulah ya untuk update informasinya seperti apa nanti gitu sobat Rame Suara. Dan juga buat kamu, nah ini ada yang komen dari Kak Pit ya, makanya semalam itu mobil damkar seliweran, semoga tidak ada korban jiwa ya, amin gitu. Nah ini dari Ayu. Ya Allah, toko langgananku, mugi Allah paring kesabaran dan ganti yang lebih barokah, amin. Kita tunggu sobat Rame Suara ya, kita sama-sama menunggu untuk informasi lanjutannya seperti apa dan akibatnya ini juga disebabkan karena apa sobat Rame Suara. Untuk informasi lainnya masih berangkat sama aku, jadi stay tune aja di 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Good morning, aviators. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih
3: yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Drama Suara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan.

0: voice note ke WhatsApp 081-2302-1039, 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi. Yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.
2: Oke, selamat rame suara ya di cuap-cuap pagi ini sob. Jalanan kawasan Lamongan juga udah mulai padat ya. Ini udah jam 7:30, selamat rame suara. Dan juga di hari Senin ini mobilitas bapak ibu yang udah sibuk banget buat ngantar anaknya awal masuk sekolah. Jadi itu kayak sebuah pemandangan rutin sebenarnya sob ya, yang sebenarnya waduh itu sebelum berangkat

semalamnya udah disiapin tuh bajunya ya kan, terus tasnya yang baru, peralatan sekolah yang baru gitu. Karena Juli ini tuh memang bulan yang luar biasa berat gitu loh ya buat isi dompet, apalagi kondisi ekonomi sekarang ini kan juga serba apa ya, serba pas-pasan sih kalau bisa dibilang ya. Dan cari kerja barunya ini waduh susahnya minta ampun sobat ya. Namun di tengah perjuangan masyarakat ngumpulin uang demi bisa bayar uang pangkal atau buku LKS, kita ini tuh justru ditampar keras oleh berita temuan harta karun yang nilainya tuh ratusan miliar di rumah seorang pejabat tinggi. Ini ya, kenyataan itu benar-benar seperti bumi dan langit sob ya, memaksa kita juga buat tarik nafas dalam-dalam, hembusin gitu ya sob ya, ngelihat ketimpangan sosial yang dipertontonkan secara terang-terangan. Nah nanti aku juga mau ngobrolin deh ya, mau membeda juga tuntas fakta-fakta sebenarnya dibalik penyitaan 74 kg emas sob. 74 kilo emas itu kalau sekilonya aja udah berapa gitu loh ya, belum lagi sama uangnya dan lain-lain sobat. Ya, untuk sobat Rewel Suara yang mau ikutan nimbrung barengan sama aku di sini juga boleh banget sob. Kalau misalnya ya 74 kilo emas dan juga miliaran uang itu digunain buat rakyat, kira-kira menurut kamu ya bisa digunain buat apa sobat? Subsidi sekolah kah? Atau untuk memperbaiki UMKM, membuka lowongan kerja yang nyata? Kalau bisa banget tuh komen, bisa via WhatsApp di 081-2302-1039.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Setiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi fast moving customer goods raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM, Prameswara.
2: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu jadi penghalang. Sekarang nggak ada alasan lagi. Hadir untuk kamu program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Jadi, kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya juga lengkap, mulai dari D3, D4, sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang giliran kamu dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info/alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
0: 103,9 FM, Prameswara.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
6: Prameswara.
7: News, hits and information. Prameswara.
8: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
9: Siapa kamu?
10: I'm Suzuki.
9: Siapa kamu?
10: I'm Suzuki.
9: Siapa kamu?

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara. Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Sahabat Prameswara, selamat pagi. Gimana pagi harinya? Udah bangun? Apa sekarang ini masih goler-goler gitu ya, Sob ya? Tenang, aku mau ngebakar semangat kamu atau mungkin juga mau madetin isi kepala kamu dengan informasi-informasi yang bikin kita kayak, ya ampun, ada lagi gitu ya. Nah, ini semuanya itu bermula pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026 kemarin tuh Sob. Jadi ada tim gabungan dari Kortas Tipitor Polri dan Polda Metro Jaya yang ngebongkar sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor. Nah, penggeledahan ini itu menyasar kediaman seorang pejabat negara tingkat atas. Dan ya, petugas itu nemuin sebuah brankas raksasa sobat ya. Dan disembunyikannya tuh rapi banget. Nah, ketika brankas itu tuh dibongkar, petugas mendapati ada berapa? 7 koper sob. 7 koper. Dan juga itu ukurannya besar banget. Isinya ya, sama sekali tidak mencerminkan profil gaji seorang abdi negara. Karena di dalamnya tuh ya, itu simpennya tuh tumpukan emas batangan, beratnya total itu sampai 74 kilo. Wow, dan sebuah jumlah yang sangat fantastis dan pastinya gak masuk akal ya untuk ukuran simpanan pribadi gitu. Dan buat kita nih ya, nabungnya tuh berbulan-bulan cuma beli cincin emas 2 gram. Ya kan? Nah, 74 kilogram ini tuh terdengar kayak fiksi ya kan sobat ya, kayak itu sebenarnya aku nontonnya di film-film aja, ternyata ada ya realitanya gitu ya. Dan ini adalah fakta hukum sobat, sebuah bukti nyata kalau kejahatan kerah putih di negara ini udah mencapai tahap yang sangat mengerikan gitu ya. Nah, koper-koper di rumah Sentul itu ternyata nggak cuma berisi emas, tapi juga dijajali tumpukan uang tunai dari 3 mata uang yang berbeda. Bayangin sob. Dan berdasarkan rilis kepolisian ya, ada uang tunai sebesar 4,5 juta dolar Amerika Serikat. Terus ada 14 juta dolar Singapura dan uang rupiah nilainya 100 juta rupiah. Wow. Jika seluruh mata uang asing dan emas batangan itu dikonversikan ke dalam rupiah, sobat ya, total kekayaan yang disembunyikan di rumah itu menembus angka 476 miliar rupiah. Uang tunai fisiknya tuh kan banyak ya, sampai-sampai petugas kepolisian terpaksa mendatangkan beberapa mesin penghitung uang. Itu mesinnya langsung ke lokasi karena memang ya gak sanggup gitu loh kalau ngehitungnya pakai manual, pakai tangan gitu. Bahkan angka 476 miliar itu adalah tamparan telak sobat ya bagi perputaran ekonomi warga di tingkat bawah yang saat ini sedang sangat lesu, ngos-ngosan banget. Jadi uang sebanyak itu dibiarin membeku di dalam brankas, tidak berputar di pasar, tidak menjadi modal usaha, dan tentu saja tidak membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang membutuhkan. Kadang kita kayak mikir kita aja cari uang Rp50.000 itu harus ngos-ngosan dulu, harus banting tulang, harus apa ya, kayak keringetan parah gitu loh. Tapi ya di sisi lain ya, di mana itu ya, di multi universe ya, di dimensi lain ada oknum sobat Prameswara yang nyimpen uang sebanyak itu, miliaran sob ya, bahkan ada emas 74 kilo itu. Jadi kayak gak adil ya kayaknya hidup ini gitu ya. Hari Senin ini banyak banget orang-orang yang kayak buru-buru, gopoh-gopoh gawe kerja gitu ya sob ya. Di ya pagi, ketemu pagi lagi kerjanya. Belum lagi kebutuhan yang sekarang itu babak belur banget. Kebutuhan sama pemasukan itu kayak kok beda banget. Kebutuhannya tuh kita ngebelinya mahal banget, tapi pemasukannya kita dimasuk murah gitu, dibayar murah. Tapi di sisi lain, di another life sobat Prameswara ya, ini bukan another life sih ya, ini di another dimensi gitu sob ya. Ya semoga aja ya kan, ini tuh jadi ya nanti prosesi hukumnya tuh sepadan lah ya, jangan sampai mengecewakan. Nah, nanti juga kita masih ngobrolin soal 74 kilo emas ini, sob ya, dan juga ada uang yang begitu banyaknya, aduh sampai itu kalau misalnya dibuat di Indonesia untuk masyarakat Indonesia, sob ya, itu bisa berfungsi buat banyak banget subsidi sekolah, iya ya kan, terus untuk lowongan pekerjaan juga bisa, dan untuk UMKM juga bisa, wes pokoknya banyak gitu loh ya. Dan juga teman-teman wesara, buat kamu yang ikutan nimbrung barengan sama aku juga boleh banget, yuk buruan sob ya, boleh banget kalau mau komen bisa via WhatsApp ya di 081-2302-1039. Menurut kamu kalau uang sitaan 476 miliar itu berhasil diselamatkan dan dikembalikan buat rakyat, paling mendesak dialokasikan buat apa, sobat? Subsidi biaya sekolah anak, modal UMKM, atau untuk buka lowongan pekerjaan?

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jashari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. So Brava Suara masih berangkat sama Nanda dan juga Sobat. Nah, ini ada update ya soal kebakaran yang terjadi di pasar Agrobis Babat semalam gitu Sob. Dan juga ini kan TKP-nya, jadi stand toko pasar Agrobis 7 dengan ukuran masing-masing standnya tuh 3x4 meter gitu. Nah, ini ada korban yang bernama Hairul Fitrianto, warga Tuban, laki-laki Sobat Rawes Suara. Terus di ada juga ini ada stand nomornya ya, ada stand nomor BA1, terus stand nomor BA2 dan stand nomor BA3, AC13, AC14, AC15 sama AC16 gitu. Dan juga untuk jumlah stand yang terbakar ini ada 7 rukoh, yang terdampaknya ada 6 unit. Kronologinya nih Sob ya, itu kan hari Minggu ya, tanggal 12 Juli 2026 sekitar jam 8:30 malam. Jadi api pertama kali itu terlihat dari stand nomor B1 milik saudara Hairul Fitrianto itu, yang ngejual beraneka ragam plastik dan juga styrofoam. Nah, api itu langsung nyala dari dalam dan bagian atas stand ruko itu langsung ngejalar keluar sehingga membakar styrofoam yang ada di depan toko. Kemudian ada saksi yang ya meminta tolong, tapi baik saksi maupun orang yang berada di TKP itu mengetahui kebakaran itu nggak bisa berbuat apa-apa mengingat apinya tuh udah kayak langsung besar gitu loh Sob. Dan barang yang berada di dalam stand ruko itu ya plastik dan styrofoam yang tentunya itu mudah terbakar gitu. Nah, kalau dari Hairul Fitrianto sendiri itu nerangin kalau terakhir kali meninggalkan stand ruko pada hari Minggu dini hari jam 1. Saat meninggalkan stand ruko itu semua listrik dalam kondisi sudah dimatikan, dan setiap hari Minggu stand ruko miliknya tuh kan ya selalu libur gitu Sobat. Barang-barang yang berada di dalam stand ruko miliknya adalah barang-barang berupa plastik dan styrofoam, dan itu merupakan miliknya dan juga ada sebagian yang dititipkan kepada dirinya. Jadi sebagian itu ada milik orang lain juga gitu. Oke, Sobat Rawes Suara ya, kerugiannya 1 miliar rupiah. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama aku, jadi stay tune aja.
3: Yeah.
4: I have that feeling.
3: Me too. See ya.
4: Bye.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prame Suara.
6: News, hits, and information. Prame Suara.

0: ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prabes Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prabes Suara, selamat pagi. Dan kalau kita masih ngomongin soal 74 kg emas dan juga ada uang tunai 4,5 juta dolar Amerika Serikat, 14 juta dolar Singapura, dan uang rupiah senilai 100 juta rupiah yang ada di brankas rumah Sobat Prabes Suara. Dan yang bikin publik paling marah adalah siapa sebenarnya sosok di balik kepemilikan koper-koper berisi ratusan miliar rupiah itu? Pada 11 Juli 2026 terkonfirmasi kalau pemiliknya adalah Febri Adriansyah, pria yang memegang jabatan sangat mentereng di institusi hukum. Nah, Febri ini itu sebelumnya kan menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau yang biasanya tuh disingkat Jampitsus. Posisi ini itu kan garda paling depan milik negara yang tugas utamanya adalah memburu, menangkap, dan memenjarakan para koruptor kelas kakap di Indonesia. Fakta bahwa sang komandan pemburu koruptor ini malah justru menimbun uang hasil kejahatan di rumahnya sendiri. Dan itu adalah puncak dari ironi penegakan hukum, Sob. Jadi kita kayak ya dikasih kunci brankas perhiasan kepada seorang perampok gitu loh. Dan sebuah pengkhianatan mandat yang langsung meruntuhkan moral keadilan di mata publik pastinya. Karena bukti temuan yang kuat banget ini, nasib dan status hukum Febri Ardiansyah juga langsung berbalik 180 derajat dalam hitungan hari. Kepolisian ini secara resmi menetapkan mantan Jampitsus itu sebagai tersangka dengan dua jeratan hukum berat sekaligus. Febri ini dijerat dengan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sebuah cara klasik pejahat ya, yang mengubah uang haramnya itu jadi aset mewah agar sulit buat dilacaknya. Menyadari posisinya yang udah terdesak dan gak bisa mengelak, Febri akhirnya resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada pagi hari tanggal 11 Juli. Dan mundurnya Febri dari kursi Jampitsus ini memang udah semestinya dilakukan, tetapi kerusakan institusional yang ia tinggalin itu masif banget. Publik jadinya kan kayak punya alasan yang kuat untuk mempertanyakan integritas dan kejujuran dari setiap penanganan kasus yang pernah dipimpin oleh divisi itu gitu. Dan dari mana sih uang 476 miliar rupiah itu berasal? Polisi ini nyebutin kalau dana dan aset itu mengalir dari 3 klaster kasus korupsi raksasa yang melibatkan BUMN. Kasus pertama yang sangat berdampak pada kita adalah dugaan korupsi pengadaan batu bara di tubuh PT PLN Persero. Nah, jadi batu bara ini kan bahan bakar utama ya bagi mesin pembangkit listrik yang menyuplai kebutuhan energi ke rumah-rumah warga dan industri. Jadi kalau uang pengadaannya dikorupsi, pasokan batu bara bermasalah, mesin nggak bekerja maksimal, dan ujungnya terjadilah tuh pemadaman listrik bergilir yang menyiksa masyarakat. Ironisnya lagi nih Sob ya, jadi kalau pas waktu listrik mati akibat anggaran yang disunat ya, rakyat tetap diwajibin buat ngebayar tagihan tepat waktu gitu. Jadi rakyat yang telat bayar akan diputus meterannya. Sementara uang proyeknya ternyata mengalir santai banget ke dalam koper ya oknum pejabat penegak hukum. Ya, Sobat Rewel Suara ya, bahkan kasusnya gak sampai di situ aja, masih ada kasus kedua dan kasus ketiga. Nanti kita bakal obrolin Sob, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Okay, hai Sobat Rame Suara, ketemu lagi bareng sama Nanda di Kantor Pajak Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, barengan sama Dr. Ami Sobat. Kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya. Bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi tuh sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter? Mungkin ada penjelasan medisnya.
1: Iya sih, kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
0: Iya benar.
1: Sakit gigi. Jadi sebenarnya memang kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya sampai kadang pusing sampai ke seluruh badannya, karena memang sakit gigi itu melibatkan saraf dari giginya sendiri, sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
0: Betul.
1: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi menjalarnya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang dan sebagainya. Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalarnya kemana-mana. Memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya, ini ada sinyal sesuatu nih, gak enak, makanya timbulah kayak radang tersebut itu kerasa meriang, panas, itu memang wajar karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
0: Okay. Karena memang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu kan. Okay. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan. Ya mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kebanyakan orang itu kayak gak mau kalau mau cabut gigi. Banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal, kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
1: Banyak banget. Banyak yang bilang cabut gigi bisa menimbulkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya.
0: Nyolok ya.
1: Ya nyolok benar, tapi sebenarnya enggak. Memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk pencabutan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista, kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut tuh terjadi kalau memang gigi udah rusak tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain.
0: Karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya dok ya. Kayak ya nggak mungkin langsung dicabut gitu.
1: Nah iya itu, gigi sehat dicabut. Waduh, mahal loh.
0: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi tuh kisarannya tuh berapa sih dokter?
1: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000 itu tergantung giginya juga sih, ada penyulitnya atau enggak.
0: Okay. Tergantung kondisi giginya kayak gimana, sehat atau gimana gitu ya. Nah ngomongin soal gigi juga ya Sobat Rame Suara, nah ini ada scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang apa sih scaling, gak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa dok?
1: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi. Kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi. Nah, ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menutup sebenarnya. Jadi itu memang kenyataan yang menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter giginya kalian. Memang kalau scaling gigi itu benar-benar aman, Mbak, karena dia nggak mengikis gigi. Dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja, dan tidak tidak membuat lapisan gigi itu jadi tipis atau terkikis gitu.
0: Okay. Jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
1: Bukan giginya. Oke. Tapi kita perbaikinya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya ketika udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela bisa gampang bersihinnya, tidak tertutup karang gigi lagi.
0: Okay. Nah, dan juga kita kan semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya dok ya, itu udah diajarin lah ya namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah, tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan sebagainya. Sebenarnya untuk menyikat gigi sendiri yang benar itu gimana dokter?
1: Kalau cara menyikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah nyeroma kesana nyeroma sini masih dipakai, itu malah merusak gusi nanti mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit. Tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah, merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi. Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang nggak diputar, tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
0: Okay. Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis.
1: Nah itu.
0: Nggak mau sikat gigi, mau tidur gitu.
1: Oh, itu yang bikin cepet banget tertutupnya karang gigi sama lubang sih.
0: Okay. Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang tren behel, dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel, itu fungsinya tuh apa sih dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi apa di pipinya di dalamnya itu sariawan gitu karena kegeser-geser. Tapi ini sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana dokter?
1: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion, justru behel itu untuk memperbaiki fungsi dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang juga muncul.
0: Betul. Nah,
1: jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu kayak bicara, kunyah dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana akhirnya melukai.
0: Selain ada behel gigi ada juga liner dokter. Nah itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
1: Fungsinya sama sih,
0: sama aja.
1: Cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening.
0: Iya benar.
1: Tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan online ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik. Sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama liner. Cuma memang beberapa kasus lebih apa ya, lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk liner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien, mana yang behel, mana yang liner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
0: Berarti benar-benar konsultasi sebuah terbesar, jadi jangan saya mendiagnosis sendiri.
1: Iya
0: gitu,
1: betul. Ini ala-ala TikTok.
0: Iya benar. Apalagi sekarang ada liner yang ya di e-commerce dokter kan, rekomendasi-rekomendasi ini gitu.
1: Iya banyak sih.
0: Iya kan.
1: Jangan sembarangan karena memang liner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi, gerakannya tidak terkontrol malah jadi membahayakan giginya makin carut marut nanti.
0: Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan dokter, itu nanti dalam jangka negatifnya ke depannya tuh gimana dokter? Kalau dipakai secara terus-menerus gitu?
1: ketika sudah konsul apa?
0: Iya, enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Oh. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat the health kayak ada karet-karetnya tuh, Dok. Nah,
1: yang
0: itu
1: bisa dibeli sembarangan.
0: Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, Dok?
1: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, akhirnya ada saya dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu, Mbak, jadi kayak makin tonggos, kemudian gusi-gusinya juga makin turun, tulang-tulangnya juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit dampak dari behel ataupun aligner yang dipasang sembarangan sih.
0: Oke, jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
1: Iya, betul.
0: Oke, ya Dokter Ami, mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Prameswara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, Dokter?
1: Jadi kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, dimulai dari diri sendiri dari sedini mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, tiap pagi dan malam hari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis. Okay. Kemudian yang lengket itu pakai es krim, coklat dan sebagainya. Enggak hanya anak kecil ya.
0: Iya. Benar. Dewasa kecil ya.
1: Itu harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
0: Oke. Nah, dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medental Center ini. Mungkin Sobat Prameswara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, monggo silakan, Dokter.
1: Jadi di Medental Center ini tidak hanya untuk kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini, karena beberapa itu menyangkanya bahwa Medental Center-nya hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Prameswara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi, Mbak. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti, Mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di Medental Center, jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya, Mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel yang mulai dari yang konvensional, kemudian aligner tadi, kemudian ada yang soft pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
0: Gitu, jadi banyak banget pelayanan di Medical Center ini, Sobat Prameswara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu gak tahu gitu ya, itu dari mana, beli di e-commerce ya, mending ke Medical Center aja gitu ya, Dokter. Ya. Betul. Nah, kalau mau konsultasi online, ada nggak, Dokter? Mungkin Instagram atau nomor WhatsApp-nya gitu?
1: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
0: Oke, jadi itu Sobat Prameswara yang mau konsultasi, buruan langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, Dokter ya.
1: Terjangkau lah ya.
0: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget, Sobat Prameswara ya. Jadi kamu nggak perlu ragu-ragu lagi.
1: Bisa bikin kopi gratis loh. Oh iya? Ini ya dong.
0: Tuh ya.
1: Wifi, lancar.
0: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya. Daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
1: Tapi kan bisa juga, Mbak.
0: Oh iya? Boleh. Nyaman ya, Dok ya?
1: Nanti malah nggak pulang-pulang.
0: Iya, gimana, Dok, kalau nggak pulang-pulang?
1: Terus juga ada ini juga sih, Mbak, ada playground buat anak kecil. Jadi biasanya kadang orang tua lagi diperiksa anak-anaknya bisa baca buku atau main-main di kids area di situ.
0: Oke. Berarti kenyamanan ini nomor satu, Sobat Rompi Suara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya ada di Medical Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk Sobat Rompi Suara yang mau konsultasi langsung boleh banget langsung aja ke Medical Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit Sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini.
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Prames Goal.
3: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
4: 103,9 FM Promes Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 Pramaswara FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prima Suara 103,9 FM. Music hits and information. Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prima Suara, jadi kasus 74 kg emas gitu ya sob. Dan ya penyitaan harta di Sentul itu juga membongkar kelemahan fatal dari sistem pengawasan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Jadi logika sehat kita tuh kayak bertanya gitu loh, bagaimana mungkin seorang pejabat itu bisa nyembunyiin emas 74 kilo dan belasan juta dolar tanpa terdeteksi gitu sobat. Dan kalau kita berandai-andai ya, nilai yang semiliaran itu bisa mengubah nasib sebuah daerah kalau dikelola dengan benar. Anggaran besar itu juga lebih dari cukup untuk membangun puluhan sekolah baru yang layak, memperbaiki fasilitas rumah sakit, dan mensubsidi penuh biaya LKS anak-anak. Enak gitu. Oleh karena itu sobat ya, penyidikan yang sedang berjalan saat ini juga gak boleh mandek dan harus diperluas jangkauannya. Dari pihak kepolisian juga harus punya tanggung jawab historis ya, untuk melacak setiap sen aliran uang hasil pengadaan batu bara PLN dan dana Asabri itu. Dan juga untuk informasi di Senin ini sobat Rebesara ya, jadi memang membuat kita kayak geleng-geleng kepala, nafasnya tuh kayak dalam banget gitu sob ya, dimana kita masyarakat lagi bingung banget buat cari uang, kebutuhan sekolah, biaya LKS, kemudian juga baju dan lain sebagainya gitu sobat Rame Suara ya. Tapi di sisi lain malah oknum pejabatnya malah enak-enakan gitu Fevo ya, tapi semoga aja bisa dihukum dengan setimpal. Dan juga untuk informasi ini adalah informasi terakhir sebagai penutup jumpa kita dalam program Cuap-Cuap Pagi sobat. Kita ketemu lagi di hari Selasa sampai Jumat, tentunya jam 6 sampai jam 9 pagi. Nah, ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
2: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masal. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
1: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
3: Untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota, kita lagi selesaikan. Dan 160 ribu satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
1: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi, Iswana Migas Madura, Atasya Rizal, menjelaskan bahwa secara fungsi LPG dan CNG sama-sama dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang perlu dipahami masyarakat.
4: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
1: Bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeca, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeca mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
5: Nah, pas dipakai CNG ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
1: Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Airlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
6: Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas. Apa mereka tahu cara penggunaan yang aman. Alatnya bagaimana. Bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah. Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari kan gitu.
1: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
7: Menurut kami penting dan tepat itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
8: Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi, Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh... Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
10: Prameswara,
0: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
6: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu mbak.
5: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
6: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
4: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Because you know I'm all about that bass, no trouble.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Setiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi fast moving customer goods raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM, Prameswara.

0: Ini sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Go.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Sumai Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Brava Suara.
6: Music and information. Brava Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet, edisi Senin 13 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Radio Rongga Hadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Diduga manfaatkan kondisi buta huruf nasabah, utang nenek di Jombang membengkak jadi 140 juta rupiah hingga picu laporan pidana. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kasus dugaan penipuan dan pelanggaran prosedur perbankan menimpa seorang lansia buta huruf bernama Ngatini berusia 69 tahun asal Desa Banjardowo, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Setelah nilai utangnya membengkak hingga menyentuh angka 140 juta rupiah. Permasalahan ini mencuat ke publik setelah korban menerima surat gugatan dari Pengadilan Negeri Jombang sekitar bulan Juni 2026 yang mengancam kepemilikan dua sertifikat tanah milik mantan suami dan anak tunggalnya. Berdasarkan ingatan korban, ia hanya meminjam uang sebanyak dua kali dengan total 25,5 juta di PT BPR Bank Jombang Perseroda Kantor Kas Kabuh. Namun sisa kewajiban terus meroket setelah uang pelunasan titipan senilai 55 juta dibawa kabur oleh seorang oknum pihak ketiga bernama Nur Ali yang berjanji membantu menyelesaikan kredit macet tersebut. Di pihak lain, Kepala Bank Jombang Kantor Kas Kabuh, Aan Huda, membantah tudingan bahwa utang tersebut membengkak akibat akumulasi bunga semata, melainkan karena catatan riwayat internal menunjukkan korban merupakan nasabah aktif yang telah melakukan pencairan kredit sebanyak 15 kali sejak tahun 2012 melalui skema gali lubang tutup lubang hingga kontraknya dipecah menjadi dua plafon masing-masing 70 juta pada September 2024.
3: Nanti kita cek ya. Masih. Mungkin kan kemarin kita mediasi sama.
4: Artinya persiapan untuk menghadapi gugatan Bung Ngatini di kepolisian bagaimana dari Bank Jombang?
3: Ya kita lihat ini, Bung Ngatini kan waktu itu kan harus memberikan gimana kita akan melakukan penyelesaian. Ini kan masalah perdata. Masalah perdata itu kan bukan ya uang kembali uang gitu kan Pak. Kalau misalnya kita sudah melakukan pencabutan gugatan, masa ya masih seperti itu.
2: Menanggapi perbedaan data yang sangat mencolok serta status sengketa tanah yang kini masih tahap agunan yang diambil oleh pihak bank, kuasa hukum korban Adang Dwi Widakdo bersiap melaporkan Nur Ali beserta manajemen BPR Bank Jombang ke pihak kepolisian. Langkah hukum ini ditempuh atas dugaan tindak pidana tipu muslihat karena pihak bank disinyalir tidak menjelaskan sisi kontrak secara lisan kepada nasabah yang buta huruf, serta tetap melibatkan mantan suami korban dalam pembaruan kontrak tahun 2024, padahal keduanya telah resmi bercerai sejak Maret 2021. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Ketoprak jadi media literasi. Kepala SMPN 1 Magetan ajak siswa cintai budaya di era digital. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sebab di tengah gempuran gawai media sosial dan hiburan digital, Kepala SMP Negeri 1 Magetan Joko Margono justru menghidupkan kembali seni ketoprak sebagai media literasi di sekolah. Melalui pementasan ketoprak, siswa diajak belajar membaca, menulis naskah, memahami sejarah, melatih keberanian berbicara, hingga menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah. Gagasan tersebut telah ia terapkan sejak memimpin di SMP Negeri 2 Lembean yang saat itu mengalami penurunan jumlah peserta didik. Melihat masyarakat sekitar masih menyukai kesenian tradisional, ia menjadikan ketoprak sebagai identitas sekolah hingga pementasannya berhasil menarik perhatian warga dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Saat memimpin SMP Negeri 2 Panean, Joko juga mengembangkan pementasan ketoprak dengan memanfaatkan gamelan reog sebagai solusi keterbatasan siswa memainkan gamelan kerawitan.
6: Sambutannya luar biasa. Itu tidak saya tampilkan di sekolah, tapi saya tampilkan di halaman kantor desa. sehingga dari masyarakat desa umum itu semuanya masuk. Dan sangat luar biasanya itu ketika waktu mau pentas, saya datang agak sore begitu, saya melihat itu penjual-penjual yang biasanya di kalau di pabrik itu. Itu luar biasa. Ini saya sampai merinding Mas, itu Mas, merinding. Ini ketua SMP seperti ini ya, itu luar biasa. Itu. Nah, itu singkat cerita, alhamdulillah SMP sana mulai dikenal lagi.
5: Tidak berhenti pada pementasan, Joko juga menulis sekitar 12 naskah ketoprak yang mengangkat sejarah desa, kecamatan hingga sejarah berdirinya Kabupaten Magetan. Menurutnya, siswa lebih mudah memahami sejarah ketika mereka memerankan langsung tokoh-tokoh dalam cerita. Kini semangat melestarikan budaya itu terus ia bawa di SMP Negeri 1 Magetan dengan memadukan pembelajaran seni tradisional dan teknologi termasuk merintis kelas robotik bersama perguruan tinggi. Joko berharap generasi muda mampu menguasai teknologi tanpa meninggalkan akar budayanya.
6: Ini saya juga akan mengembangkan di SMP 1 Magetan ini. Karena saya baru kemarin saya melihat anak-anak sekarang itu kelihatannya sudah mulai menurun lah. Untuk masalah kesenian kebudayaan tradisional seperti itu. Nah, kemarin bersama teman-teman, visi misi kita yang kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, di sana kita masukkan kebudayaan. Boleh anak-anak itu go internasional, tapi jangan sampai meninggalkan budaya bangsa.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasih melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasih FM Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan, Sobat. Bupati Yudonur Effendi bilang, koperasi Lamongan makin berkualitas dan berdaya saing. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
7: Baik Sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat kualitas dan daya saing koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Hal itu disampaikan Bupati Lamongan Yudonur Effendi saat memimpin upacara peringatan Hari Koperasi ke-79 di halaman Pemkab Lamongan Minggu. Ya, saat ini Lamongan memiliki 1.628 koperasi aktif, termasuk 474 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dengan lebih dari 114.000 anggota. Sebanyak 90 gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih telah resmi beroperasi dan mulai memberikan manfaat bagi masyarakat. Bupati Yudonur menyebut penguatan koperasi turut mendorong pertumbuhan ekonomi Lamongan yang mencapai 5,9% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 10,79% pada triwulan pertama 2026. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus menjalankan program UMKM Naik Kelas serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas dan tata kelola koperasi. Bupati mengajak seluruh insan koperasi menjadikan Hari Koperasi ke-79 sebagai momentum memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan transformasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Saya Lia dari Lamongan mengabarkan kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Pengendara sepeda listrik meninggal dunia terlindas minibus di Jalan Kandangan Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, nasib nahas menimpa Harjito, 42 tahun, warga desa Kandangan, Kabupaten Ngawi. Pria tersebut meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah minibus di jalan penghubung antar kecamatan pada Jumat malam. Korban mengembuskan nafas terakhir di lokasi kejadian akibat mengalami cedera serius pada bagian kepala. Informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan korban saat itu mengendarai sepeda listrik dari arah utara menuju selatan. Saat melintas di ruas jalan tersebut, kendaraan yang dikendarainya diduga terpeleset hingga membuat korban terjatuh ke badan jalan. Di waktu yang hampir bersamaan, sebuah Toyota Avanza bernomor polisi AE1009JM yang dikemudikan Hoirul Mutakin, 42 tahun warga desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, melaju di belakang korban dengan arah yang sama. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, pengemudi tidak memiliki ruang yang cukup untuk menghindar sehingga korban akhirnya tertabrak dan terlindas.
9: Dan saya dari utara mau
10: ke selatan.
9: Terus mau beli makan lah. Orang itu apa itu mabuk, dawah duluan.
10: Jatuh dulu.
9: Iya duluan, saya tidak nutut itu akhirnya ketabrak saya.
10: Sempat menghindar atau sempat ngerem gitu pak?
9: Dua pun sempat menghindar, pak. Tapi terus pun belakangnya pun depan itu
10: ngiler. Ke kanan.
9: Ke kanan.
10: Iya. Tepat di depannya mobil.
9: Iya.
10: Kondisinya gimana pak tadi pak? Meninggal.
8: Petugas Satlantas Polres Ngawi yang menerima laporan segera menuju lokasi bersama tim medis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, mengevakuasi korban serta mengamankan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi guna menjalani pemeriksaan visum. Peristiwa tersebut masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Polisi kini tengah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi, memeriksa pengemudi minibus, dan mendalami seluruh barang bukti untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music Hits and Information. Prameswara.
0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Okay, hai Sumatera Beswara, ketemu lagi dengan sama Nanda di Kreator Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, barengan sama Dr. Ami, sobat. Kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya. Bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi itu sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter? Mungkin ada penjelasan medisnya.
1: Iya sih, kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
0: Iya benar.
1: Sakit gigi. Jadi sebenarnya memang yeah. Kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya sampai kadang pusing sampai yeah. ke seluruh badannya, karena memang sakit gigi itu melibatkan saraf dari giginya sendiri, sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
0: Betul.
1: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi menjalarnya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang dan sebagainya. Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalarnya kemana-mana. Memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya, ini ada sinyal sesuatu nih, gak enak, makanya timbulah kayak radang tersebut itu kerasa meriang, panas, itu memang wajar, karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
0: Karena memang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, gak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan. Ya mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kebanyakan orang itu kayak gak mau kalau mau cabut gigi. Banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal, kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
1: Banyak yang bilang cabut gigi bisa menimbulkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya.
0: Nyolok ya.
1: Ya nyolok benar, tapi sebenarnya enggak sih, enggak. Memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk pencabutan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista, kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut itu terjadi kalau memang gigi udah rusak tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain.
0: Karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya dok ya. Kayak ya nggak mungkin langsung dicabut gitu.
1: Nah iya itu, gigi sehat dicabut. Waduh, mahal loh.
0: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi tuh kisarannya tuh berapa sih dokter?
1: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000 itu tergantung giginya juga sih, ada penyulitnya atau enggak.
0: Tergantung kondisi giginya kayak gimana, sehat atau gimana gitu ya. Nah ngomongin soal gigi juga ya sobat Rame Suara, nah ini ada scaling. Scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang, apa sih scaling, gak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa dok?
1: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi. Kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi. Nah, ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menumpuk sebenarnya. Jadi itu memang kenyataan yang menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter giginya kalian gitu kan. Dan memang kalau scaling gigi itu benar-benar aman mbak, karena dia nggak mengikis gigi, dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja dan tidak tidak membuat lapisan gigi itu jadi tipis atau terkikis kayak gitu.
0: Oke. Jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
1: Bukan giginya. Oke. Jadi kabar baiknya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya. Tapi kalau udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela, bisa gampang bersihin ya, tidak tertutup karang gigi lagi.
0: Oke. Nah, dan juga kita kan semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya, Dok ya. Itu udah diajarin lah ya, namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah, tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan sebagainya. Sebenarnya untuk menyikat gigi sendiri yang benar itu gimana, Dokter?
1: Kalau cara menyikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah ngeruak sana yang masih dipakai, itu malah merusak gusi nanti Mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah, merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi. Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang nggak diputar. Tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
0: Okay. Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis. Gak mau sikat gigi, mau yang tidur gitu.
1: Itu yang bikin cepet banget tertutupnya karang gigi sama lubang sih.
0: Oke. Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang tren behel, Dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel, itu fungsinya tuh apa sih, Dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi apa di pipinya di dalamnya itu sariawan gitu karena kegeser-geser. Tapi ini sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana, Dokter?
1: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya, yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion, justru behel itu untuk memperbaiki fungsi dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang kan juga muncul.
0: Betul. Nah,
1: jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu kayak bicara, kunyah dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak, Mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana akhirnya melukai.
0: Selain ada behel gigi ada juga liner, Dokter. Nah, itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
1: Fungsinya sama sih,
0: sama aja.
1: Cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening.
0: Iya benar.
1: Tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan liner ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik. Sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama liner. Cuma memang beberapa kasus lebih apa ya, lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk liner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien, mana yang behel, mana yang liner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
0: Berarti benar-benar konsultasi sebentar besar, jadi jangan saya mendiagnosis sendiri.
1: Ini ala-ala TikTok.
0: Apalagi siapa ada liner yang ya di e-commerce, Dokter, kan rekomendasi-rekomendasi
1: gitu. Ya banyak sih, jangan sembarangan karena memang liner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi, gerakannya tidak terkontrol malah jadi membahayakan giginya makin carut-marut nanti.
0: Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan, Dokter, itu nanti dalam jangka negatifnya ke depannya tuh gimana, Dokter? Kalau dipakai secara terus-menerus gitu,
1: ketika sudah konsul apa?
0: Iya, enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Oh. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat the health kayak ada karet-karetnya tuh, Dok. Nah, itu iya, betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, Dok?
1: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, iya. Akhirnya ada sih saya mbak dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu mbak, jadi kayak makin tonggos, kemudian apa namanya gusi-gusinya juga makin turun, tulang-tulangnya juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit aja sedikit dampak dari behel ataupun aligner yang dipasang sembarangan.
0: Oke, jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
1: Iya betul banget.
0: Oke, ya Dokter Ami, mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Prameswara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, Dokter?
1: Jadi kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, dimulai dari diri sendiri dan sedih mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, tiap pagi dan malam hari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis. Okay. Kemudian yang lengket itu pakai es krim, coklat dan sebagainya. Enggak hanya anak kecil ya.
0: Iya. Dewasa kecil ya.
1: Oke, itu harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
0: Oke. Okay. Nah, dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medical Center ini. Mungkin Sobat Prameswara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mau silakan dokter.
1: Jadi di My Dental Center ini tidak hanya untuk apa namanya kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini. Karena beberapa itu menyangkanya bahwa My Dental Center ini hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Prameswara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi mbak. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di My Dental Center. Jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel yang mulai dari yang konvensional, kemudian aligner tadi, kemudian ada yang self-pijatin. Self-pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
0: Gitu, jadi banyak banget pelayanan di Mediter Center ini Sobat Prameswara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu kayak tahu gitu ya tuh dari mana, beli di e-commerce ya, mending ke Mediter Center aja gitu ya dokter ya. Betul. Nah kalau mau konsultasi online ada nggak dokter, mungkin Instagram atau nama WhatsApp nih gitu?
1: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
0: Oke, jadi itu Sobat Prameswara yang mau konsultasi, buruan langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, dokter ya.
1: Terjangkau lah ya.
0: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget Sobat Prameswara ya. Jadi kamu nggak perlu ragu-ragu lagi.
1: Bisa bikin kopi gratis loh.
0: Oh iya?
1: Ini ya dong.
0: Tuh ya.
1: Wifi, lancar.
0: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya. Daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
1: Tapi kan bisa juga mbak.
0: Oh iya? Boleh. Nyaman ya dok ya?
1: Nanti malah gak pulang-pulang.
0: Iya, gimana dok kalau gak pulang-pulang?
1: Terus juga ada ini juga sih mbak, ada playground buat anak kecil. Jadi biasanya kadang orang tua kalau lagi diperiksa anak-anaknya bisa baca buku atau main-main di kids area di situ.
0: Oke. Berarti kenyamanan ini nomor satu, Sobat Romi Suara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya ada di Medical Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk Sobat Romi Suara yang mau konsultasi langsung, boleh banget langsung aja ke Medical Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit Sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Catatan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jashari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliat ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu jadi penghalang. Sekarang, nggak ada alasan lagi. Hadir untuk kamu program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Jadi, kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya juga lengkap, mulai dari D3, D4, sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang giliran kamu, dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info/alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
1: 103,9 Prameswara FM.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Prameswara 103,9 FM.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis, terutama

0: mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara. News, hits, and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Event.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Setiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
0: Kiki tempurannya kaya.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Brama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
5: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
6: 103,9 FM, music hits and information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet, edisi Senin 13 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Radio Rongga Hadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Diduga manfaatkan kondisi buta huruf nasabah, utang nenek di Jombang membengkak jadi 140 juta rupiah hingga picu laporan pidana. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kasus dugaan penipuan dan pelanggaran prosedur perbankan menimpa seorang lansia buta huruf bernama Ngatini berusia 69 tahun asal Desa Banjardowo, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Setelah nilai utangnya membengkak hingga menyentuh angka 140 juta rupiah. Permasalahan ini mencuat ke publik setelah korban menerima surat gugatan dari Pengadilan Negeri Jombang sekitar bulan Juni 2026 yang mengancam kepemilikan dua sertifikat tanah milik mantan suami dan anak tunggalnya. Berdasarkan ingatan korban, ia hanya meminjam uang sebanyak dua kali dengan total 25,5 juta di PT BPR Bank Jombang Perseroda Kantor Kas Kabuh. Namun sisa kewajiban terus meroket setelah uang pelunasan titipan senilai 55 juta dibawa kabur oleh seorang oknum pihak ketiga bernama Nur Ali yang berjanji membantu menyelesaikan kredit macet tersebut. Di pihak lain, Kepala Bank Jombang Kantor Kas Kabuh Aan Huda membantah tudingan bahwa utang tersebut membengkak akibat akumulasi bunga semata, melainkan karena catatan riwayat internal menunjukkan korban merupakan nasabah aktif yang telah melakukan pencairan kredit sebanyak 15 kali sejak tahun 2012 melalui skema gali lubang tutup lubang hingga kontraknya dipecah menjadi dua plafon masing-masing 70 juta pada September 2024.
3: Nanti kita cek ya, masih. Mungkin kan kemarin kita mediasi sama.
4: Artinya persiapan untuk menghadapi gugatan Bunga Tini di kepolisian bagaimana Pak dari Bang Jombang?
3: Ya kita lihat ini, Bunga Tini kan waktu itu kan harus memberikan gimana kita akan melakukan penyelesaian. Ini kan masalah perdata. Masalah perdata itu kan bukan ya uang kembali uang gitu kan Pak. Kalau misalnya kita sudah melakukan pencabutan gugatan, masa ya masih seperti itu.
2: Menanggapi perbedaan data yang sangat mencolok serta status sengketa tanah yang kini masih tahap agunan yang diambil oleh pihak bank, kuasa hukum korban Adang Dwi Widakdo bersiap melaporkan Nur Ali beserta manajemen BPR Bank Jombang ke pihak kepolisian. Langkah hukum ini ditempuh atas dugaan tindak pidana tipu muslihat karena pihak bank disinyalir tidak menjelaskan sisi kontrak secara lisan kepada nasabah yang buta huruf, serta tetap melibatkan mantan suami korban dalam pembaruan kontrak tahun 2024, padahal keduanya telah resmi bercerai sejak Maret 2021. Dari Lamongan, Fokus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Ketoprak jadi media literasi. Kepala SMPN 1 Magetan ajak siswa cintai budaya di era digital. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Semua di tengah gempuran gawai media sosial dan hiburan digital, Kepala SMP Negeri 1 Magetan Joko Margono justru menghidupkan kembali seni ketoprak sebagai media literasi di sekolah. Melalui pementasan ketoprak, siswa diajak belajar membaca, menulis naskah, memahami sejarah, melatih keberanian berbicara, hingga menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah. Gagasan tersebut telah ia terapkan sejak memimpin di SMP Negeri 2 Lembean yang saat itu mengalami penurunan jumlah peserta didik. Melihat masyarakat sekitar masih menyukai kesenian tradisional, ia menjadikan ketoprak sebagai identitas sekolah hingga pementasannya berhasil menarik perhatian warga dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Saat memimpin SMP Negeri 2 Panean, Joko juga mengembangkan pementasan ketoprak dengan memanfaatkan gamelan reog sebagai solusi keterbatasan siswa memainkan gamelan kerawitan.
6: Sambutannya luar biasa. Itu tidak saya tampilkan di sekolah, tapi saya tampilkan di halaman kantor desa. sehingga dari masyarakat desa umum itu semuanya masuk. Dan sangat luar biasanya itu ketika waktu mau pentas, saya datang agak sore begitu, saya melihat itu penjual-penjual yang biasanya di kalau di pabrik itu. Itu luar biasa. Ini saya sampai merinding Mas, itu Mas, merinding. Ini ketua SMP seperti ini ya, itu luar biasa. Itu. Nah, singkat cerita, alhamdulillah SMP sana mulai dikenal lagi.
5: Tidak berhenti pada pementasan, Joko juga menulis sekitar 12 naskah ketoprak yang mengangkat sejarah desa, kecamatan hingga sejarah berdirinya Kabupaten Magetan. Menurutnya, siswa lebih mudah memahami sejarah ketika mereka memerankan langsung tokoh-tokoh dalam cerita. Kini semangat melestarikan budaya itu terus ia bawa di SMP Negeri 1 Magetan dengan memadukan pembelajaran seni tradisional dan teknologi termasuk merintis kelas robotik bersama perguruan tinggi. Joko berharap generasi muda mampu menguasai teknologi tanpa meninggalkan akar budayanya.
6: Ini saya juga akan mengembangkan di SMP 1 Magetan ini karena saya baru kemarin saya melihat anak-anak sekarang itu kelihatannya sudah mulai menurun lah. Untuk masalah kesenian kebudayaan tradisional seperti itu. Nah kemarin bersama teman-teman visi misi kita yang kita sesuaikan dengan perkembangan zaman di sana kita masukkan kebudayaan. Boleh anak-anak itu go internasional tapi jangan sampai meninggalkan budaya bangsa.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukocora reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan, Sobat. Bupati Yuranur Effendi bilang, koperasi Lamongan makin berkualitas dan berdaya saing. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
7: Baik Sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat kualitas dan daya saing koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Hal itu disampaikan Bupati Lamongan Yuranur Effendi saat memimpin upacara peringatan Hari Koperasi ke-79 di halaman Pemkab Lamongan Minggu. Ya, saat ini Lamongan memiliki 1.628 koperasi aktif, termasuk 474 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dengan lebih dari 114.000 anggota. Sebanyak 90 gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih telah resmi beroperasi dan mulai memberikan manfaat bagi masyarakat. Bupati Yuranur menyebut penguatan koperasi turut mendorong pertumbuhan ekonomi Lamongan yang mencapai 5,9% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 10,79% pada triwulan pertama 2026. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus menjalankan program UMKM Naik Kelas serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas dan tata kelola koperasi. Bupati mengajak seluruh insan koperasi menjadikan Hari Koperasi ke-79 sebagai momentum memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan transformasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Saya Lia dari Lamongan mengabarkan kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Pengendara sepeda listrik meninggal dunia terlindas minibus di Jalan Kandangan Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, nasib nahas menimpa Harjito, 42 tahun, warga desa Kandangan, Kabupaten Ngawi. Pria tersebut meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah minibus di jalan penghubung antar kecamatan pada Jumat malam. Korban mengembuskan nafas terakhir di lokasi kejadian akibat mengalami cedera serius pada bagian kepala. Informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan korban saat itu mengendarai sepeda listrik dari arah utara menuju selatan. Saat melintas di ruas jalan tersebut, kendaraan yang dikendarainya diduga terpeleset hingga membuat korban terjatuh ke badan jalan. Di waktu yang hampir bersamaan, sebuah Toyota Avanza bernomor polisi AE1009JM yang dikemudikan Hoirul Mutakin, 42 tahun warga desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, melaju di belakang korban dengan arah yang sama. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, pengemudi tidak memiliki ruang yang cukup untuk menghindar sehingga korban akhirnya tertabrak dan terlindas.
9: Nah, saya dari utara, mau
10: ke selatan.
9: Mau ke selatan.
10: Nah, terus?
9: Mau beli makan lah.
10: Nah,
9: orang itu apa itu makhluk dawah duluan saya tidak ngutut itu akhirnya ketabrak saya.
10: Sempat menghindar atau sempat ngerem gitu pak?
9: Gue pun sempat menghindar pak, tapi tadi pun belakangnya pun itu pun itu
10: ngilai ke kanan. Tepat di depannya mobil.
9: Oke.
10: Kondisinya gimana pak tadi pak?
9: Selamat malam pak.
10: Meninggal.
9: Iya.
8: Petugas Satlantas Polres Ngawi yang menerima laporan segera menuju lokasi bersama tim medis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, mengevakuasi korban, serta mengamankan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi guna menjalani pemeriksaan visum. Peristiwa tersebut masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Polisi kini tengah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi, memeriksa pengemudi minibus, dan mendalami seluruh barang bukti untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information, Prameswara.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
6: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
7: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa sering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu, Mbak.
6: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
7: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
5: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
8: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Okay, hai Sobat Rawat Suara, ketemu lagi bareng sama Nanda di Kantor Pajak Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, barengan sama Dr. Ami. Sobat, kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya, bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi itu sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter? Mungkin ada penjelasan medis
1: sih. Iya sih, kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
0: Iya benar.
1: Sakit gigi. Jadi sebenarnya memang kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya sampai kadang pusing sampai ke seluruh badannya, karena memang sakit gigi itu melibatkan saraf dari giginya sendiri, sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
0: Betul.
1: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi menjalarnya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang dan sebagainya. Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalannya kemana-mana. Jadi, memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya, ini ada sinyal sesuatu nih, nggak enak, makanya timbullah kayak radang tersebut itu kerasa meriang, panas, itu memang wajar karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
0: Iya, gitu. Karena memang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu kan. Oke. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan. Ya mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kebanyakan orang itu kayak gak mau kalau mau cabut gigi. Banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal, kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
1: Banyak banget. Banyak yang bilang cabut gigi bisa menimbulkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya
0: nyolok ya.
1: Nyolok, tapi sebenarnya enggak sih, enggak, memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk pencabutan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista, kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut tuh terjadi kalau memang gigi udah rusak tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain,
0: karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya dok ya. Kayak ya nggak mungkin langsung dicabut gitu.
1: Nah ya itu, gigi sehat dicabut, waduh mahal loh.
0: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi itu kisarannya tuh berapa sih dokter?
1: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000 itu tergantung giginya juga sih, ada penyulitnya atau enggak.
0: Oke, tergantung kondisi giginya kayak gimana, sehat atau gimana gitu ya. Nah ngomongin soal gigi juga ya, Sobat Ramai Suara, nah ini ada scaling. Scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang, apa sih scaling, gak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang. Atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa dok?
1: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi. Kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi. Nah, ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menutup sebenarnya. Jadi itu memang kenyataan yang menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter giginya kalian gitu kan. Dan memang kalau scaling gigi itu benar-benar aman mbak, karena dia nggak mengikis gigi, dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja dan tidak tidak membuat lambung saraf gigi itu jadi tipis atau terkikis gitu.
0: Oke, jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
1: Bukan giginya. Oke, kita perbaikinya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya ketika udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela bisa gampang bersihinnya, tidak tertutup karang gigi lagi.
0: Oke. Nah, dan juga kita kan semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya, Dok ya. Itu udah diajarin lah ya namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah, tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan sebagainya. Sebenarnya untuk mengikat gigi sendiri yang benar itu gimana, Dokter?
1: Kalau cara mengikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah nyeromak sana nyeromak sini dipakai, itu malah merusak gusi nanti Mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah, merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi.
0: Oh, gitu.
1: Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang nggak diputar. Tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
0: Okay. Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis.
1: Itu.
0: Nggak mau sikat gigi banyak tidur gitu.
1: Itu yang bikin cepet banget
0: tertutupnya
1: karang gigi sama lubang sih.
0: Oke. Okay. Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang tren behel, Dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel, itu fungsinya tuh apa sih, Dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi apa di pipinya di dalamnya itu sariawan gitu karena kegeser-geser. Tapi sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana, Dokter?
1: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion, justru behel itu untuk memperbaiki fungsi dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang kan juga muncul.
0: Betul. Nah,
1: jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu kayak bicara, kunyah dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak, Mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana akhirnya melukai.
0: Oke. Selain ada behel gigi ada juga liner, Dokter. Nah, itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
1: Fungsinya sama sih, cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening, tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan liner ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik, sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama liner, cuma memang beberapa kasus lebih apa ya, lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk liner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien, mana yang behel, mana yang liner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
0: Berarti benar-benar konsultasi sama profesor, jadi jangan saya mendiagnosis sendiri gitu ya, Dokter.
1: Ini ala-ala TikTok.
0: Benar. Apalagi sih ada liner yang ya di e-commerce, Dokter, kan rekomendasi
1: gitu. Ya, banyak sih.
0: Iya kan.
1: Jangan sembarangan karena memang liner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi, gerakannya tidak terkontrol malah jadi membahayakan gigi makin carut-marut nanti.
0: Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan, Dokter, itu nanti dalam jangka negatifnya ke depannya tuh gimana, Dokter? Kalau dipakai secara terus-menerus gitu.
1: ketika sudah konsul apa?
0: Iya, enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Oh. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat the health kayak ada karet-karetnya tuh, Dok. Nah, itu iya, betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, Dok?
1: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, iya. Akhirnya ada sih saya dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu Mbak, jadi kayak makin tonggos, kemudian apa namanya, besi-besinya juga makin turun, tulang-tulang juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit aja sedikit dampak dari behel ataupun aligner yang dipasang sembarangan sih.
0: Oke, jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
1: Iya, betul banget.
0: Oke, ya Dokter Ami, mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Prameswara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, Dokter?
1: Jadi kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, dimulai dari diri sendiri dan sedih mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, tiap pagi dan malam hari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis. Okay. Kemudian yang lengket itu pakai es krim, coklat dan sebagainya. Enggak hanya anak kecil ya.
0: Iya. Dewasa kecil ya.
1: Itu harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
0: Oke, nah dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medical Center ini. Mungkin Sobat Prameswara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mau silakan dokter.
1: Jadi di My Dental Center ini tidak hanya untuk apa namanya kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini. Karena beberapa itu menyangkanya bahwa My Dental Center ini hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Prameswara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi Mbak. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti Mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di My Dental Center. Jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya Mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel ya, mulai dari yang konvensional, kemudian aligner tadi, kemudian ada yang soft pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
0: Gitu, jadi banyak banget pelayanan di Meditra Center ini Sobat Prameswara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu kayak tahu gitu ya tuh dari mana beli di e-commerce ya, mending ke Meditra Center aja gitu ya dokter ya. Betul. Nah kalau mau konsultasi online ada nggak dokter? Mungkin Instagram atau nomor WhatsApp-nya gitu?
1: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
0: Oke, jadi itu Sobat Prameswara yang mau konsultasi, buruan langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, dokter ya.
1: Terjangkau lah ya.
0: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget Sobat Prameswara ya. Jadi kamu nggak perlu ragu-ragu lagi.
1: Bisa bikin kopi gratis loh. Oh, iya? Ini ya dong.
0: Tuh ya.
1: Wifi, lancar.
0: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya. Daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
1: Tapi kan bisa juga
0: Mbak. Oh iya? Boleh. Nyaman ya dok ya.
1: Nanti malah gak pulang-pulang.
0: Iya, gimana dok kalau gak pulang-pulang.
1: Terus juga ada ini juga sih Mbak, ada playground buat anak kecil-kecilan. Jadi biasanya kadang orang tua lagi diperiksa, anak-anaknya bisa baca buku atau main-main di kids area di situ.
0: Oke. Berarti kenyamanan ini nomor satu, Sobat Rompi Suara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya, ada di My Dental Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk Sobat Rompi Suara yang mau konsultasi langsung, boleh banget langsung aja ke My Dental Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit Sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
4: 103,9 FM, Prameswara.

0: Prames Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: 103,9, Prameswara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
7: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
7: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki, by your side.
4: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
4: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
4: Siapa kamu?
9: Brava Suara.
10: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu jadi penghalang. Sekarang, nggak ada alasan lagi. Hadir untuk kamu program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Jadi, kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan programnya juga lengkap, mulai dari D3, D4, sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang giliran kamu, dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info/alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
1: 103,9 FM Prameswara.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 Prameswara FM.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat per jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit, WhatsApp. Dan tahun ini, tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya Sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya Sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga nggak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani. Padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar. Kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. AgriTouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis, dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Brama Suara.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
1: Titi tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramasuara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Brava Suara.
6: News, here, and information. Brava Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music, hits, and information. Prameswara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung, laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol, bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi.

0: unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.
3: More?

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Okay, hai Sobat Robe Suara, ketemu lagi bareng sama Nanda di Konten Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, barengan sama Dr. Ami Sobat. Kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya. Bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi tuh sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter? Mungkin ada penjelasan medisnya.
1: Iya sih, kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
0: Iya benar.
1: Sakit sakit gigi. Jadi sebenarnya memang kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya sampai kadang pusing sampai ke seluruh badannya, karena memang sakit gigi itu melibatkan saraf dari giginya sendiri, sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
0: Betul.
1: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi menjalarnya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang dan sebagainya. Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalarnya kemana-mana. Memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya, ini ada sinyal sesuatu nih, gak enak, makanya timbulah kayak radang tersebut itu kerasa meriang, panas, itu memang wajar karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
0: Gitu. Karena emang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu kan. Oke. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan, ya mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa, tapi kebanyakan orang itu kayak nggak mau ah kalau mau cabut gigi. Banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal, kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
1: Banyak yang bilang cabut gigi bisa menimbulkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya.
0: Nyolok ya.
1: Ya nyolok, tapi sebenarnya enggak sih, enggak. Memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk mencabutkan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista, kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut tuh terjadi kalau memang gigi udah rusak tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain.
0: Karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya dok ya. Kayak ya nggak mungkin langsung dicabut gitu.
1: Nah ya itu, gigi sehat dicabut. Waduh, mahal loh.
0: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi tuh kisarannya tuh berapa sih dokter?
1: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000 itu tergantung giginya juga sih, ada penyulitnya atau enggak.
0: Oke, tergantung kondisi giginya kayak gimana, sehat atau gimana gitu ya. Nah, ngomongin soal gigi juga ya, Sobat Rame Suara. Nah, ini ada scaling. Scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang, apa sih scaling? Nggak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang. Atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah, sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa, dok?
1: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi. Kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi. Ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menutup sebenarnya. Dan itu memang kenyataan yang menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter giginya kalian, gitu kan. Dan memang kalau scaling gigi itu benar-benar aman, Mbak, karena dia nggak mengikis gigi. Dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja, dan tidak tidak membuat lapisan gigi itu jadi tipis atau terkikis gitu.
0: Oke. Jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
1: Oke. Jadi kita perbaikinya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya. Ketika udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela, bisa gampang bersihinnya, tidak tertutup karang gigi lagi.
0: Oke. Nah, dan juga kita kan semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya, Dok ya. Itu udah diajarin lah ya, namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah, tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan sebagainya. Sebenarnya untuk menyikat gigi sendiri yang benar itu gimana, Dokter?
1: Kalau cara menyikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah nyeruak kesana nyeruak gitu, dipakai, itu malah merusak gusi nanti Mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah, merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi. Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang nggak diputar. Tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
0: Okay. Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis.
1: Itu.
0: Nggak mau sikat gigi, mau tidur gitu.
1: Oh, itu yang bikin cepet banget tertutupnya karang gigi sama lubang sih.
0: Oke. Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang tren behel, dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel, itu fungsinya tuh apa sih, dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi, apa, di pipinya, di dalamnya itu sariawan gitu. Karena kegeser-geser. Tapi ini sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana, dokter?
1: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya, yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion, justru behel itu untuk memperbaiki fungsi dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang juga muncul.
0: Betul. Nah,
1: jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu, kayak bicara, kunyah, dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak, Mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana, akhirnya melukai.
0: Selain ada behel gigi, ada juga liner, dokter. Nah, itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
1: Fungsinya sama sih,
0: sama aja.
1: Cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening.
0: Iya, benar.
1: Tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan aligner ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik, sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama aligner. Cuma memang beberapa kasus lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk aligner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien, mana yang behel, mana yang liner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
0: Berarti benar-benar konsultasi sebetulnya besar, jadi jangan saya mendiagnosis sendiri.
1: Ini ala-ala TikTok.
0: Benar. Apalagi sekarang ada liner yang ya di e-commerce, dokter, kan rekomendasi-rekomendasi
1: ini. Banyak sih. Jangan sembarangan, karena memang liner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi, gerakannya tidak terkontrol, malah jadi membahayakan giginya, makin carut-marut nanti.
0: Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan, dokter, itu nanti dalam jangka negatifnya ke depannya tuh gimana, dokter? Kalau dipakai secara terus-menerus gitu?
1: ketika sudah konsul apa?
0: Iya, enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Oh. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat behel kayak ada karet-karetnya tuh, Dok. Nah,
1: yang
0: itu
1: bisa dibeli sembarangan.
0: Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, Dok?
1: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, iya. Akhirnya ada saya dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu Mbak, jadi kayak makin tonggos, kemudian gusi-gusinya juga makin turun, tulang-tulangnya juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit dampak dari behel ataupun aligner yang dipasang sembarangan.
0: Oke. Jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
1: Iya betul banget.
0: Oke. Jadi Dokter Ami, mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Prameswara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, Dokter?
1: Jadi kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, dimulai dari diri sendiri dan sedini mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, tiap pagi dan malam hari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis. Okay. Kemudian yang lengket itu pakai es krim, coklat dan sebagainya. Nggak hanya anak kecil ya.
0: Iya. Dewasa kecil ya.
1: Itu harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
0: Oke, nah dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medical Center ini. Mungkin Sobat Prameswara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mohon silakan dokter.
1: Jadi di Medical Center ini tidak hanya untuk kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini, karena beberapa itu menyangkanya bahwa Medical Center ini hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Prameswara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi Mbak. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti Mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di Medical Center, jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya Mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel yang mulai dari yang konvensional, kemudian aligner tadi, kemudian ada yang soft pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
0: Gitu, jadi banyak banget pelayanan di Mediter Center ini Sobat Prameswara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu gak tahu gitu ya tuh dari mana, beli di e-commerce ya, mending ke Mediter Center aja gitu ya dokter ya. Betul. Nah kalau mau konsultasi online ada gak dokter? Mungkin Instagram atau nomor WhatsAppnya gitu?
1: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
0: Oke, jadi itu Sobat Prameswara yang mau konsultasi, buruan langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, dokter ya.
1: Terjangkau lah ya.
0: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget Sobat Prameswara ya. Jadi kamu nggak perlu ragu-ragu lagi.
1: Bisa bikin kopi gratis loh. Oh,
0: iya.
1: Ini ya dong.
0: Tuh ya.
1: Wifi, lancar.
0: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya. Daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
1: Tapi kan bisa juga Mbak.
0: Oh iya? Boleh. Nyaman ya dok ya?
1: Nanti malah nggak pulang-pulang.
0: Iya, gimana dok kalau nggak pulang-pulang?
1: Terus juga ada ini juga sih Mbak, ada playground buat anak kecil. Jadi biasanya kadang orang tua lagi diperiksa, anak-anaknya bisa baca buku atau main-main di kids area di situ.
0: Oke. Okay. Hmm. Berarti kenyamanan ini nomor satu, sobat Robi Suara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya, ada di Medical Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk sobat Robi Suara yang mau konsultasi langsung, boleh banget langsung aja ke Medical Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
9: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jashari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
8: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: Promise Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop.

0: terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
6: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu mbak.
5: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
6: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Prameswara.
9: News, hits, and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat per jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...
6: Oh,

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
6: Prameswara.
7: Music and information. Prameswara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara,
3: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 105,9 FM Music and Information.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
2: Baik sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 13 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Perkuat karakter anak dan dongkrak IPM Bupati Lamongan, canangkan gerakan ayah antar anak di hari pertama sekolah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam membangun kualitas sumber daya manusia dengan meluncurkan program inovatif keluarga bertepatan dengan masa awal tahun ajaran baru. Bupati Lamongan Yuronur Effendi mengonfirmasi pada Minggu 12 Juli 2026 mengenai pencanangan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah guna mempererat ikatan emosional domestik sekaligus membentuk karakter tangguh peserta didik sejak dini. Kebijakan ini sengaja digulirkan sebagai langkah konkret untuk mereduksi fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan pengasuhan figur bapak di rumah setelah data riset menunjukkan baru sekitar 25% anak-anak di wilayah Lamongan yang benar-benar dapat merasakan kehadiran fisik maupun psikologi ayah mereka dalam kehidupan sehari-hari.
4: Kehadiran seorang ayah saat mengantarkan anak ke sekolah bukan hanya menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita bangun kebiasaan baik dengan hadir menemani dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena pendidikan yang berkualitas dimulai dari keluarga.
3: Selain berfokus pada pembenahan aspek psikologis anak di lingkungan internal keluarga, pemerintah Kabupaten Lamongan juga mengintegrasikan sektor pendidikan makro dengan memperkuat budaya literasi masyarakat secara meluas. Keseriusan tersebut diwujudkan secara formal oleh pemerintah daerah dengan memasukkan indikator indeks literasi daerah secara resmi ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJM di Lamongan. Kebijakan strategis ini terbukti memberikan dampak linier yang sangat positif terhadap pencapaian pembangunan regional, di mana peningkatan budaya membaca dan penguatan peran orang tua sukses menjadi stimulan utama di balik terus melonjaknya angka indeks pembangunan manusia Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun demi mencetak generasi emas yang cerdas serta berdaya saing global. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Perkuat penanganan bencana, BPBD Ngawi ajukan pembaruan armada dan gudang logistik. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengabarkan. Sobat, kesiapan menghadapi bencana di Kabupaten Ngawi masih dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ngawi mengajukan usulan peremajaan armada operasional sekaligus pembangunan gudang permanen guna menunjang pelayanan saat kondisi darurat. Sejumlah kendaraan yang digunakan untuk penanganan bencana mulai dari truk tangki, kendaraan dapur umum hingga sepeda motor operasional telah berusia cukup tua. Agar tetap dapat difungsikan, BPBD selama ini mengandalkan perawatan rutin di tengah keterbatasan anggaran. Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Ngawi, Prila Yuda Putra, mengatakan pembaruan armada menjadi kebutuhan penting agar mobilitas petugas di lapangan tetap berjalan maksimal ketika terjadi bencana.
6: Walaupun kendaraannya sudah cukup berumur, tapi tetap kita pelihara dengan baik, tetap bisa kita gunakan untuk operasional, dan alhamdulillah teman-teman tidak ada hambatan.
7: Ada berapa unit Pak untuk kendaraan sendiri seperti tangki?
6: Iya, untuk tangki ada 3 buah, terus dapur umum 1 buah, kemudian double cabin ada 2, kemudian kendaraan evakuasi elf ada 1, kemudian juga di samping sepeda motor mas, untuk kelancaran proses evakuasi.
7: Rata-rata tahun berapa, terus kondisinya sendiri seperti apa, Pak?
6: Rata-rata 2 15, 14 sudah ada. Kondisinya alhamdulillah baik, kita pelihara dengan baik, kita servis rutin, dan dalam penggunaannya tidak ada masalah.
7: Tapi kalau yang paling dibutuhkan saat ini untuk penambahan prasarana yang lain, apa Pak dari BPBD?
6: Ya, mungkin garasi, Mas. Garasi. Ya, kepanasan.
5: Tak hanya armada, BPBD Ngawi juga masih belum memiliki gudang permanen untuk menyimpan logistik serta peralatan kebencanaan. Selama ini penyimpanan dilakukan di bangunan sewa sehingga kapasitas dan keamanannya belum sepenuhnya memadai. Keterbatasan ruang penyimpanan membuat sejumlah perlengkapan harus disempatkan di lokasi sementara. Bahkan beberapa tandon air diletakkan di area terbuka dan hanya dilindungi dengan terpal karena belum tersedia fasilitas penyimpanan yang presentatif. BPBD berharap usulan pembangunan gudang logistik beserta permajaan kendaraan operasional dapat segera direalisasikan. Dengan dukungan fasilitas yang lebih memadai, proses penanganan bencana di Kabupaten Ngawi diharapkan semakin cepat, efektif, dan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat saat terjadi kondisi darurat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Infrastruktur masih jadi prioritas dalam rancangan KUA PPAS 2027 Lamongan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nanda.
8: Baik, terima kasih Sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Lamongan pada hari Kamis kemarin, dalam rancangan itu pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama. Fokus diarahkan pada percepatan pemerataan infrastruktur dasar berkualitas dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan. Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menyampaikan bahwa tema pembangunan 2027 disusun selaras dengan arah kebijakan nasional di Provinsi Jawa Timur, sekaligus menjawab kebutuhan serta potensi daerah. Untuk mendukung target itu, kata Dirham, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 3 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah dialokasikan 3 triliun rupiah dengan surplus anggaran sekitar 85,2 juta rupiah yang ditutup melalui pembiayaan neto. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Ketoprak jadi media literasi. Kepala SMPN 1 Magetan ajak siswa cintai budaya di era digital. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
9: Baik, terima kasih. Di tengah gempuran gawai media sosial dan hiburan digital, Kepala SMP Negeri 1 Magetan Joko Margono justru menghidupkan kembali seni ketoprak sebagai media literasi di sekolah. Melalui pementasan ketoprak, siswa diajak belajar membaca, menulis naskah, memahami sejarah, melatih keberanian berbicara, hingga menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah. Gagasan tersebut telah ia terapkan sejak memimpin di SMP Negeri 2 Lembian yang saat itu mengalami penurunan jumlah peserta didik. Melihat masyarakat sekitar masih menyukai kesenian tradisional, ia menjadikan ketoprak sebagai identitas sekolah hingga pementasannya berhasil menarik perhatian warga dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Saat memimpin SMP Negeri 2 Panean, Joko juga mengembangkan pementasan ketoprak dengan memanfaatkan gamelan reog sebagai solusi keterbatasan siswa memainkan gamelan kerawitan.
10: Sambutannya luar biasa. Itu tidak saya tampilkan di sekolah, tapi saya tampilkan di halaman kantor desa. Sehingga dari masyarakat desa umum itu semuanya masuk. Dan sangat luar biasanya itu ketika waktu mau pentas, saya datang agak sore begitu, saya melihat itu penjual-penjual yang biasanya di kalau di pabrik itu. Itu luar biasa. Ini saya sampai merinding Mas. Merinding. Ini ketoprak SMP seperti ini ya. Itu luar biasa. Itu. Nah itu singkat cerita, alhamdulillah SMP sana mulai dikenal lagi.
9: Tidak berhenti pada pementasan, Joko juga menulis sekitar 12 naskah ketoprak yang mengangkat sejarah desa, kecamatan hingga sejarah berdirinya Kabupaten Magetan. Menurutnya, siswa lebih mudah memahami sejarah ketika mereka memerankan langsung tokoh-tokoh dalam cerita. Kini semangat melestarikan budaya itu terus ia bawa di SMP Negeri 1 Magetan dengan memadukan pembelajaran seni tradisional dan teknologi termasuk merintis kelas robotik bersama perguruan tinggi. Joko berharap generasi muda mampu menguasai teknologi tanpa meninggalkan akar budayanya.
10: Ini saya juga akan mengembangkan di SMP 1 Magetan ini, karena saya baru kemarin saya melihat anak-anak sekarang itu kelihatannya sudah mulai menurun lah untuk masalah kesenian kebudayaan tradisional seperti itu. Nah, kemarin bersama teman-teman, visi-misi kita yang kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, di sana kita masukkan kebudayaan. Boleh anak-anak itu go internasional, tapi jangan sampai meninggalkan budaya bangsa.
9: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora siap melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu jadi penghalang. Sekarang nggak ada alasan lagi. Hadir untuk kamu program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Jadi, kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan programnya juga lengkap, mulai dari D3, D4, sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang giliran kamu, dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info/alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10

0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. 103,9 Prama Suara FM.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat sore Sobat Prames Suara ya. Ketemu lagi barengan sama aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya. Seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam nanti nih Sob. Dan spesial karena hari ini adalah hari pertama masuk sekolah ya. Buat kamu yang kiranya hari ini juga ngikuti penerimaan peserta didik baru ya. Hari ini udah banyak yang gabung MPLS aja. Gitu, aku mau tanya dulu nih, gimana aktivitas kamu hari ini? Seru ya? Atau udah mulai, waduh kok kayak gini ya, tidak sesuai ekspektasi ya, waduh ternyata banyak yang perlu diperhatikan ya, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Wah, kamu boleh banget absen dulu ya sobat ya. Dan spesial tentang ini, nanti kita akan ngebahas seputaran apa sih menjelang terkait penerimaan peserta didik baru ya, MPLS. Menjelang back to school, apa sih yang kamu lagi sulit cari ya? Tapi sebelum itu kamu bisa absen dulu gimana aktivitas kamu hari ini ya sobat ya. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku. Tentu saja di Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, baru saja ada update seputaran kalau Prameswara itu ada lagi buka nih locker ya, info pekerjaan buat kamu yang mau jadi penyiar. Nah kamu bisa cek langsung di postingan Instagram ya, Prameswara 103,9. Dan kamu juga bisa kirim ke email alamatnya itu tadi. Gitu ya sobat ya. Tadi kita ngebahas seputaran special back to school ya. Suasana kamu hari ini tuh gimana nih? Sambil aku nunggu komen-komen kamu, spesial aktivitas kamu ya, suasana hati kamu gimana hari ini ya? Ini udah ada komen nih. Tapi urusannya dengan benda apa sih yang sulit dicari ya? Ini ada dari Bu Sari nih. Terkait ini, harga buku tulis sama sampul buku sih tahun ini kerasa banget naiknya Lia. Mana harus beli banyak buat anak yang baru masuk kelas 1 SD. Bener-bener, wah makasih banyak buat Kak Sari ya, terima kasih udah berbagi, bener banget ya. Itu curhatan yang sebenarnya dirasakan banyak mayoritas dari orang tua lainnya. Bahkan ya sobat ya, terkait ini pun emang kebutuhan pokok seperti buku tulis, sampul itu gak bisa dihindari lagi. Misal kalau urusan seragam ya kita bisa ditunda atau pakai seragam lama dulu aja. Tapi soal buku, kayaknya udah jadi catatan khusus untuk baru ya sobat ya gitu. Ini ada lagi nih sob. Sebenarnya terkait Kak Sari tadi ya, ada siasat khusus itu misal kayak kita beli ke toko grosir ya, atau yang mereka dari supplier utama nih. Kamu ada gak yang tipe-tipe kayak gitu? Kamu boleh banget komen-komen ya kalau misal ada ya. Dan ini ada lagi nih sob, ini dari Mas Andi. Ini susah banget nyari seragam sekolah yang ukurannya pas, waduh real benar. Biasanya ya ngomong-ngomong soal baju sekolah ya, atau seragam sekolah yang ukurannya pas itu kadang akhirnya kita ngalah deh. Kalau misal emang urgent banget ya, akhirnya kita nyari satu tingkat di atasnya biar kayak gini. Kita bisa ngasih alasan ke anak itu kayak gini nih sob, buat tahun depan sekalian ya dek gitu. Dan kalau kamu kiranya ada yang relate juga sama Mas Andi ya, kamu boleh banget komen-komen aja. Atau kamu punya cerita lainnya ya sobat seputaran back to school kali ini, aku tunggu tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Okay, hai Sobat Profesora, ketemu lagi bareng sama Nanda di Kantor Pajak Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, barengan sama Dr. Ami. Sobat, kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya. Bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi itu sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter? Mungkin ada penjelasan medisnya.
1: Iya sih, kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
0: Iya benar.
1: Jadi sebenarnya memang kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya sampai kadang pusing sampai ke seluruh badannya, karena memang sakit gigi itu melibatkan saraf dari giginya sendiri, sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
0: Betul.
1: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi majalarnya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang dan sebagainya. Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalarnya kemana-mana. Memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya, ini ada sinyal sesuatu nih, nggak enak, makanya timbullah kayak radang tersebut itu kerasa meriam, panas, itu memang wajar, karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
0: Okay. Karena memang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, nggak bisa ngapa-ngapain lah kayak gitu kan. Okay. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan. Ya mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kebanyakan orang itu kayak gak mau kalau mau cabut gigi. Banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal, kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
1: Banyak banget sama banyak yang bilang cabut gigi bisa menimbulkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya.
0: Nyolok ya.
1: Iya nyolok, tapi sebenarnya enggak sih, enggak. Memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk pencabutan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista, kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut terjadi kalau memang gigi udah rusak tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain.
0: Karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya dok ya. Kayak ya nggak mungkin langsung dicabut gitu.
1: Nah ya itu, gigi sehat dicabut. Waduh, mahal loh.
0: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi tuh kisarannya tuh berapa sih dokter?
1: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000 itu tergantung giginya juga sih, Mbak. Ada penyulitnya atau enggak.
0: Okay. Tergantung kondisi giginya kayak gimana, sehat atau gimana gitu ya. Nah, ngomongin soal gigi juga ya, Sobat Rameswara. Nah, ini ada scaling. Scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang, apa sih scaling? Gak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang. Atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah, sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa dok?
1: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi. Kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi. Nah, ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menutup sebenarnya. Jadi itu memang kenyataan yang menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter giginya kalian. Memang kalau scaling gigi itu benar-benar aman, Mbak, karena dia nggak mengikis gigi. Dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja, dan tidak tidak membuat lapisan gigi itu jadi tipis atau terkikis gitu.
0: Oke, jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
1: Oke, okay, kita perbaikinya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya. Tapi kalau udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela, bisa gampang bersihinnya, tidak tertutup karang gigi lagi.
0: Oke. Nah, dan juga kita kan semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya, Dok ya. Itu udah diajarin lah ya, namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah, tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan sebagainya. Sebenarnya untuk menyikat gigi sendiri yang benar itu gimana, Dokter?
1: Kalau cara menyikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah nyeruak sana nyeruak sini dipakai, itu malah merusak gusi nanti, Mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit. Tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah, merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi. Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang nggak diputar, tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi, gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
0: Okay. Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis.
1: Itu.
0: Nggak mau sikat gigi banyak tidur gitu.
1: Oh, itu yang bikin cepet banget. Karang gigi sama lubang sih.
0: Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang tren behel, Dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel, itu fungsinya tuh apa sih, Dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi, apa, di pipinya, di dalamnya itu sariawan gitu, karena kegeser-geser. Tapi sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana, Dokter?
1: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya, yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion, justru behel itu untuk memperbaiki fungsi dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang kan juga muncul.
0: Nah,
1: jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu, kayak bicara, kunyah, dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak, Mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana, akhirnya melukai.
0: Selain ada behel gigi, ada juga liner, Dokter. Nah, itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
1: Fungsinya sama sih, cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening.
0: Iya, benar.
1: Tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan aligner ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik, sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama aligner. Cuma memang beberapa kasus lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk aligner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien, mana yang behel, mana yang liner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
0: Berarti benar-benar konsultasi sama terbesar. Jadi jangan saya mendiagnosis sendiri gitu ya, Dokter.
1: Ini ala-ala TikTok.
0: Benar. Apalagi sekarang ada liner yang ya di e-commerce, Dokter, kan rekomendasi-rekomendasi
1: gitu. Ya, banyak sih.
0: Iya kan.
1: Jangan sembarangan, karena memang aligner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi, gerakannya tidak terkontrol, malah jadi membahayakan giginya, makin carut-marut nanti.
0: Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan, Dokter, itu nanti dalam jangka negatifnya ke depannya tuh gimana, Dokter? Kalau dipakai secara terus-menerus gitu?
1: ketika sudah konsul apa?
0: Iya, enggak kok. Iya, enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Oh. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat behel kayak ada karet-karetnya tuh, Dok. Nah,
1: yang
0: itu
1: bisa dibeli sembarangan.
0: Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, Dok?
1: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, iya. Akhirnya ada sih saya dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu, Mbak. Jadi kayak makin tonggos, kemudian apa namanya, gusi-gusinya juga makin turun, tulang-tulang juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit dampak dari behel ataupun aligner yang dipasang sembarangan sih.
0: Oke, jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
1: Iya, betul banget.
0: Oke, ya Dokter Ami, mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Prameswara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, Dokter?
1: Jadi kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Dimulai dari diri sendiri dan sedini mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, tiap pagi dan malam hari. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis. Okay. Kemudian yang lengket itu pakai es krim, coklat dan sebagainya. Enggak hanya anak kecil ya.
0: Iya. Benar. Dewasa kecil ya.
1: Itu memang harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
0: Oke, nah dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medical Center ini. Mungkin Sobat Prameswara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mau silakan dokter.
1: Jadi di Medical Center ini tidak hanya untuk apa namanya kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini. Karena beberapa itu menyangkanya bahwa Medical Center ini hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Prameswara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi, Mbak. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti, Mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di Medical Center, jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya, Mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel yang mulai dari yang konvensional, kemudian aligner tadi, kemudian ada yang soft pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
0: Gitu, jadi banyak banget pelayanan di Mediter Center ini, Sobat Prameswara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu kayak tahu gitu ya, itu dari mana beli di e-commerce ya, mending ke Mediter Center aja gitu ya, Dokter ya. Betul. Nah, kalau mau konsultasi online ada nggak, Dokter? Mungkin Instagram atau nomor WhatsApp nih gitu?
1: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
0: Oke, jadi itu Sobat Prameswara yang mau konsultasi, buruan langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, Dokter ya.
1: Terjangkau lah ya.
0: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget, Sobat Prameswara ya. Jadi kamu nggak perlu ragu-ragu lagi.
1: Bisa bikin kopi gratis loh.
0: Oh iya?
1: Ini ya dong.
0: Tuh ya.
1: Wifi, lancar.
0: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya. Daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
1: Tapi kan bisa juga, Mbak.
0: Oh iya? Boleh. Nyaman ya, Dok ya.
1: Nanti malah nggak pulang-pulang.
0: Iya, gimana, Dok, kalau nggak pulang-pulang?
1: Terus juga ada ini juga sih, Mbak, ada playground buat anak kecil. Jadi biasanya kadang orang tua kalau lagi diperiksa anak-anaknya bisa baca buku atau main-main di kids area di situ.
0: Oke. Berarti kenyamanan ini nomor satu sobat Robi Suara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya ada di Medan Dental Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk sobat Robi Suara yang mau konsultasi langsung boleh banget langsung aja ke Medan Dental Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung, laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jashari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
3: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Promise Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Promise Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke promesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram promesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Promise Suara.
4: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promise Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
5: 103,9 FM, Promise Suara.
6: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
7: Apa aja tuh yang bikin happy?
6: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
8: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
9: Gak penting.
6: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
7: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
6: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
7: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
5: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.
7: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih barengan sama aku Lia di ngetem sore hingga malam hari ini ya. Rasanya gak afdol kalau misal kita gak ngecek yang namanya CCTV. Dan buat kamu yang mau join ngecek CCTV juga ya, kamu bisa join aja ke SPS Radio buat visualnya gitu ya sobat ya. Dan ini aku mau ngambil satu titik, ini ada di Simpang 4 Andanwangi ya sobat ya. Di sini kelihatannya cukup ramai tapi masih lancar ya, didominasi kendaraan roda 2. Di sini tuh termasuk yang dominan ramai sih sobat ya. Tapi kamu jangan khawatir karena di situ udah ada Pak Ogah yang siap bantuin kamu kalau mau lurus aja, mau belok kanan kiri juga oke gitu. Dan ini aku mau ngambil satu titik lagi ya sobat ya, di titik lainnya. Ini ada di, bentar aku sambil cek ya. Ada di Simpang Tugu Wingko Babat nih. Nah, ini menghubungkan beberapa kota ya. Ada Lamongan, Jombang, dan Bojonegoro. Kelihatannya sore hari ini cukup ramai ya, sobat. Tapi masih lancar. Didominasi kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan besar ya. Karena ini menghubungkan beberapa kota. Buat kamu yang mau melintas, seperti biasa, kalau mau melintas di sini, tetap berhati-hati ya. Karena ini pusat perjalanan orang mau kemana aja ya, jadi dominannya juga banyak kendaraan besar gitu sobat. Dan itu sementara update lalu lintas di sore hari ini ya. Buat kamu yang kiranya mau pergi kemana aja boleh, atau sekarang lagi di perjalanan ya, tapi jangan lupa helmnya dipakai kalau kamu pengendara roda 2. Jangan lupa seatbeltnya juga dipakai ya kalau misal kamu pengendara mobil, kendaraan roda 4 ataupun lebih gitu ya sobat ya. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
7: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya sob ya. Dan tadi kita ngebahas seputaran back to school, tapi kita beralih dulu ya ke update terkini di wilayah Babat nih sobat. Terjadi kebakaran ya yang dilaporkan melanda kawasan di Pasar Agrobis Babat pada Minggu malam kemarin. Kamu mungkin udah dengerin berita ini ya sobat ya. Dan berdasarkan data dari pihak kepolisian ya sobat ya, api yang diketahui itu berasal dari salah satu stand plastik dan styrofoam yang menghanguskan lebih dari 10 stand ataupun ruko di area tersebut. Waduh, lumayan banyak ya. Namun beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, meskipun kerugian material udah ditaksir mencapai angka 1 miliar rupiah dan itu termasuk bukan angka yang kecil ya sobat ya. Proses pemadaman melibatkan belasan armada damkar ya dari berbagai daerah dan api sudah berhasil dipadamkan sejak dini hari tadi. Ternyata ya sobat ya, sampai hari ini tadi ya, itu juga masih dilakukan proses pendinginan lokasi. Bagi kamu yang mungkin sore ini mau melintas di sekitaran kawasan Pasar Agrobis Babat ya, tetap berhati-hati, mungkin ada 1-2 petugas yang masih melakukan pengaturan lalu lintas di area tersebut. Gitu ya sobat ya. Dan mari kita doakan bersama ya agar pemulihan bagi para pedagang ataupun pihak yang terdampak ya segera berjalan dengan lancar. Jangan lupa sobat, tetap waspada dan pastikan instalasi listrik di rumah maupun tempat usaha kita juga selalu dalam kondisi yang aman. Gitu ya sobat ya. Dan masih barengan sama aku ya, di Ngetem sore kita akan ngebahas lebih detail seputaran back to school. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: For it.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara.
3: Music Hits and Information. Prameswara.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem Sore hingga malam hari ini ya sobat ya. Dan tadi kita ngebahas seputaran back to school ya. Ini ada update yang sangat positif dan relevan nih dengan topik yang lagi kita bahas nih ya sob. Ini datang dari Bupati Lamongan. Nah di tengah ramainya persiapan masuk sekolah yang lagi kita bahas ya, ada kabar yang melegakan di samping naiknya ya pengeluaran dari persiapan masuk sekolah atau back to school nih. Ini ada kabar bagus buat orang tua maupun siswa ya. Bapak Bupati Lamongan sudah

sama teman-teman baru di esok hari. Kamu boleh banget absen ya sobat ya, aku tunggu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brava Suara.
2: News, hits, and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Kalau dengar kata Lamongan,

0: kebab ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo chicken yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wingsuit.
1: 103,9 FM. Drama suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...
6: Oh,

0: Prime Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
9: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya sobat ya. Dan tadi kita ngomongin persoalan persiapan masuk sekolah. Ini bukan cuma perlengkapan fisik aja sih, semestinya ya, kita juga butuh yang namanya menjaga kesehatan dan stamina anak-anak. Itu pun paling utama, biar nanti pas masuk sekolah ya, gak gampang loyo, apalagi kalau misalnya di Senin ya, selalu ada apa? Ya, ada upacara bendera nih sob, jadi kita biar gak pingsan ya, dan nutrisinya fit ya. Ini kamu butuh yang namanya asupan nutrisi buat si kecil maupun diri kamu sendiri. Nah, terkait ini, jangan khawatir, kamu bisa berikan kepercayaan diri kamu kepada Eta Plus. Susu kambing Etawa dengan kualitas premium yang diperkaya dengan herbal pilihan. Dan Eta Plus ini bagus buat kamu yang kiranya mau menjaga daya tahan tubuh, menjaga kesehatan saluran pernafasan, dan pastinya aman dikonsumsi. Ini rasanya nikmat ya sobat ya, nggak bikin enek, nggak bau perengus ya, dan pastinya manfaatnya banyak banget buat dukung aktivitas kamu maupun si kecil yang padat di era back to school. Gitu ya sobat ya, utamanya buat kamu bunda-bunda di rumah ya, jangan lupa stok biar kamu juga nggak worries lagi untuk jaga stamina tubuh. Nah, untuk informasi lebih lanjut ya atau pemesanan, kamu bisa cek langsung di sosial media mereka ya, atau kamu juga bisa dapetin di toko herbal terdekat ataupun marketplace kesayangan kamu. Gitu ya sobat ya, Eta Plus, nutrisi tepat buat keluarga sehat sehari-hari. Dan masih barengan sama aku Lia nih sobat ya, biar kamu hari Seninnya excited terus ya. Kamu jangan kemana-mana, stay terus aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Mangzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Iya sebentar Jan, bentar.
1: Tunggu sebentar.
0: Oke. Jangan buka mata dulu. Bentar.
2: Iya, oke.
0: Ya. Oke. Sekarang buka mata kamu.
2: Oke, buka ya.
0: 3 2 1 Jan.

0: Jan, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Rasanya seperti udah jauh banget ya. Kita berdua sibuk. Punya dunia yang berbeda sekarang.
1: Iya, aku juga ngerasain itu.

0: cepat bisa saling temenan kan? Walaupun kita bukan pasangan lagi.
1: Di tempat kita masing-masing, aku harap kita bisa menemukan kebahagiaan yang pantas untuk kita ya.
0: Jen, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di hidupku. Selama ini, selamanya.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
5: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu, Mbak.
4: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
5: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo,

0: Gung sama sebagian kembang bau itu untuk air telaga, embung atau waduk. Kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
1: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara.
3: News, hits and information. Prames Suara.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya sobat ya. Dan tadi kita udah ngomongin persoalan back to school ya. Jadi penasaran sebenarnya kalau ngomongin back to school itu gak jauh dari yang namanya barang yang bikin kita ya, aku kamu bangga dulu pas masuk sekolah. Oke, start dari aku dulu ya sobat ya. Kalau dari aku ya, hal yang bikin aku bangga dulu itu sampul buku yang rapi sih. Kayak misal rapi ngelipatnya, kemudian warnanya juga enggak yang mencolok banget. Bukunya juga yang isi 53 kalau enggak salah ya sobat ya. Ada yang 28 ataupun 30-an ya. Dan kalau udah di 53 atau 58 gitu, itu rasanya wah bangga banget tuh rasanya. Tapi ternyata ya ngomongin soal buku ya, ini opsional aja sih. Ada beberapa yang memang tidak tertarik buat coba yang isian lebih banyak, kadang nulisnya juga sedikit. Jadi takutnya malah enggak habis, malah bombong dari segi pengeluarannya. Itu sobat. Dan di sisi lain ya, dari segi buku sampul yang rapi ya, yang bikin bangga buat masuk sekolah pertama itu biasanya pas masih kecil ya sobat ya, SD gitu, apalagi SD kelas 1, yang dari TK naik ke SD kelas 1 itu biasanya punya tas baru. Dan dulu itu pernah aku sob punya tas yang sama, dan itu polka gitu ya, polkadot gitu, samaan sama temen aku, sama-sama warnanya, sama-sama polka, mereknya juga sama. Waduh, jadi kita perlu buat nandain lagi, entah pakai gantungan kunci, entah pakai aksesoris lain yang ada di tasnya. Nah, kamu punya pengalaman yang mirip-mirip gini gak? Kemarin itu ada ya sob ya, aku nemuin bocil ya. Bocil di daerahku itu ya, itu dia suka banget sama yang namanya tepak pensil. Tepak pensilnya ada, papan tulisnya, kemudian ada juga tempat orotan asa itu, orotan buat pensil ya. Dan ada juga banyak fitur lainnya, tempat penghapus, bullpennya juga dia muat banyak. Dan warnanya pun ya, itu ngambil warna kesukaannya, jadi selalu dipegang. Bahkan pas pertama kali ketemu sama aku pun ya, si bocil itu ngasih tahu, "Kak, ini aku punya tepak baru nih buat sekolah." Oh, keren banget tuh. Dan ini versi aku dan bocil tadi ya sobat ya. Kalau kamu punya komen-komen lain atau cerita lain yang menarik ya seputaran barang apa sih yang kamu banggain pas awal masuk sekolah ya, kalau era back to school gitu, kamu boleh banget komen-komen aja, aku tunggu di WhatsApp Radio Prames Suara ya sobat ya, di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana karena masih barengan sama aku sampai di jam 8 malam nanti. Tentu saja stay tune aja terus bareng aku di Prames Suara, 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Oke, hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bareng sama Nanda di konten Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, barengan sama Dr. Ami. Sobat, kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya. Bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi tuh sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter? Mungkin ada penjelasan medis
1: sih. Iya sih, kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
0: Iya benar.
1: Jadi sebenarnya memang kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya sampai kadang pusing sampai ke seluruh badannya, karena memang sakit gigi itu melibatkan saraf dari giginya sendiri, sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
0: Betul.
1: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi menjalarnya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang dan sebagainya. Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalarnya kemana-mana. Memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya, ini ada sinyal sesuatu nih, gak enak, makanya timbulah kayak radang tersebut itu kerasa meriang, panas, itu memang wajar karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
0: Iya, gitu. Karena memang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, gak bisa ngapa-ngapain lah gitu kan. Oke. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan. Ya mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kebanyakan orang itu kayak gak mau kalau mau cabut gigi. Banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal, kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
1: Banyak yang bilang cabut gigi bisa menimbulkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya.
0: Nyolok ya.
1: Ya nyolok benar, tapi sebenarnya enggak sih, enggak, memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk pencabutan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista, kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut itu terjadi kalau memang gigi udah rusak tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain.
0: Karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya dok ya. Kayak ya nggak mungkin langsung dicabut gitu.
1: Nah iya itu, gigi sehat dicabut. Waduh, mahal loh.
0: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi tuh kisarannya tuh berapa sih dokter?
1: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000 itu tergantung giginya juga sih mbak, ada penyulitnya atau enggak.
0: Oke, tergantung kondisi giginya kayak gimana, sehat atau gimana gitu ya. Nah ngomongin soal gigi juga ya Sobat Prameswara, nah ini ada scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang, apa sih scaling, gak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa dok?
1: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi. kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi.
0: Oh, iya.
1: Nah, ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menutup sebenarnya. Jadi itu memang kenyataan yang menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter giginya kalian. Gitu kan. Memang kalau scaling gigi itu benar-benar aman, Mbak, karena dia nggak mengikis gigi. Dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja, dan tidak membuat lapisan gigi itu jadi tipis atau terkikis kayak gitu.
0: Okay. Jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
1: Bukan giginya. Oke. Okay. Kita perbaikinya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya ketika udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela bisa gampang bersihinnya, tidak tertutup karang gigi lagi.
0: Okay. Nah, dan juga kita kan semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya, Dok ya. Itu udah diajarin lah ya, namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah, tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan sebagainya. Sebenarnya untuk menyikat gigi sendiri yang benar itu gimana, Dokter?
1: Kalau cara menyikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah nyerwak sana nyerwak sini masih dipakai, itu malah merusak gusi nanti, Mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit. Tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah, merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi. Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang agak diputar, tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
0: Okay. Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis.
1: Itu.
0: Gak mau sikat gigi banyak tidur gitu.
1: Oh, itu yang bikin cepet banget
0: terbentuknya
1: karang gigi sama lubang sih.
0: Okay. Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang tren behel, Dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel, itu fungsinya tuh apa sih, Dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi, apa, di pipinya, di dalamnya itu sariawan gitu. Oh. Karena kegeser-geser. Tapi ini sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana, Dokter?
1: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya, yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion, justru behel itu untuk memperbaiki fungsi dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang kan juga muncul.
0: Betul. Nah,
1: jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu kayak bicara, kunyah dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak, Mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana akhirnya melukai.
0: Selain ada behel gigi ada juga liner, Dokter. Nah, itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
1: Fungsinya sama
0: sih, aja.
1: Cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening.
0: Iya, benar.
1: Tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan aligner ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik, sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama aligner. Cuma memang beberapa kasus lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk aligner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien, mana yang behel, mana yang liner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
0: Oke, okay. Berarti benar-benar konsultasi sebelum terbesar. Jadi jangan saya mendiagnosis sendiri.
1: Iya,
0: dokter.
1: Betul. Oke, okay. Ala-ala TikTok.
0: Iya, benar. Apalagi sekarang ada liner yang ya di e-commerce dokter, kan? Rekomendasi-rekomendasi ini.
1: Iya,
0: gitu.
1: Ya, banyak sih.
0: Iya, kan?
1: Jangan sembarangan, karena memang... Okay. Liner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan, takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi gerakannya tidak terkontrol malah jadi membahayakan giginya makin carut marut nanti.
0: Oke, okay. Kan? Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan dokter, itu nanti dalam jangka negatifnya kedepannya tuh gimana dokter kalau dipakai secara terus-menerus gitu?
1: Ketika sudah konsul apa?
0: Iya, enggak konsul ya. Kayak, yaudahlah aku mau pakai seenakku aja. Oh. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat behel terus kayak ada karet-karetnya tuh, dok. Nah,
1: ya,
0: itu.
1: Bisa dibeli sembarangan.
0: Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, dok?
1: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, akhirnya... Ada saya dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu mbak, jadi kayak makin tonggos, kemudian gusi-gusinya juga makin turun, tulang-tulang juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit dampak dari behel ataupun liner yang dipasang sembarangan sih.
0: Oke, jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
1: Iya betul.
0: Oke, jadi dokter Ami mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Prameswara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu dokter.
1: Jadi kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, dimulai dari diri sendiri dan sedih mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, tiap pagi dan malam hari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis.
0: Okay.
1: Kemudian yang lengket itu pakai es krim, coklat dan sebagainya. Enggak hanya anak kecil ya.
0: Iya. Dewasa kecil ya.
1: Itu harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
0: Oke, nah dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medical Center ini. Mungkin Sobat Prameswara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mau silakan dokter.
1: Jadi di Medical Center ini tidak hanya untuk kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini, karena beberapa itu menyangkanya bahwa Medical Center ini hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Prameswara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi mbak. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di Medical Center, jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel yang mulai dari yang konvensional, kemudian liner tadi, kemudian ada yang soft pijatin. Soft pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
0: Gitu, jadi banyak banget layanan di Medical Center ini Sobat Prameswara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu kayak tahu gitu ya tuh dari mana, beli di e-commerce ya, mending ke Medical Center aja gitu ya dokter ya. Betul. Nah kalau mau konsultasi online ada nggak dokter? Mungkin Instagram atau nomor WhatsApp-nya gitu?
1: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
0: Oke, jadi itu sebetulnya master yang mau konsultasi, bulan langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, dokter ya.
1: Terjangkau lah ya.
0: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget sebetulnya master ya. Jadi kamu gak perlu ragu-ragu lagi.
1: Bisa bikin kopi gratis loh. Oh iya? Ini ya dong.
0: Tuh ya.
1: Wifi, lancar.
0: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya. Daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
1: Tapi kan bisa juga.
0: Oh iya? Ya. Boleh. Nyaman ya dok ya.
1: Nanti malah nggak pulang-pulang.
0: Iya, gimana dok kalau nggak pulang-pulang?
1: Terus juga ada ini juga sih mbak, ada playground buat anak kecil. Jadi biasanya kadang orang tua lagi diperiksa, anak-anaknya bisa baca buku atau main-main di kids area di situ.
0: Oke, berarti kenyamanan ini nomor satu sobat Robi Suara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya, ada di My Dental Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk sobat Robi Suara yang mau konsultasi langsung, boleh banget langsung aja ke My Dental Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM Rama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya, tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya. Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda.
3: atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki, by your side.
6: Siapa kamu?
7: I'm Suzuki.
6: Hey, siapa kamu?
7: I'm Suzuki.
6: Hey, siapa kamu?
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Angga, lihat sini dong.
3: Ya.
2: Dekat lagi. Dekat lagi.
3: Iya.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia di Ngantam Sore hingga malam hari ini ya sob ya. Tadi kita masih ngebahas seputaran tentang back to school. Hal apa sih yang bikin kamu bangga ya, atau kenangan yang bisa kamu bawa sampai sekarang ya? Rasanya mewah banget tuh. Itu tadi aku cerita persoalan buku yang rapi ya sampulnya. Ada tepak pensil yang banyak banget fiturnya. Dan ini ada komen-komen masuk nih sob. Ini dari Mas Budi di Paciran ya. Kenangannya tuh tas sekolah yang ada slot botol minumnya sih. Itu rasanya mewah banget. Benar, real. Kalau misal tas kita gak ada tempat botol minum itu juga sulit ya sobat ya. Kita malah bawanya pakai tangan ataupun dimasukin barengan sama buku. Wah, itu ini. Tapi pada akhirnya ya sob ya, ini tuh jadi momen yang mungkin akan kita rinduin ya. Dan mirip-mirip kayak gini tuh ya, ada satu lagi nih. Bangga kalau pakai sepatu baru yang masih bau toko. Apalagi kalau warnanya masih hitam banget ya, rasanya percaya diri langsung naik. Nah, kalau tipe-tipe sepatu tuh ya, biasanya juga ada orang yang suka dengan tipe-tipe tertentu pas buat sekolah. Misal, ada yang suka pakai sneakers, ada yang suka pakai semi-semi boots gitu sob. Nah, kamu masih nemuin gak kayak gitu-gitu ya? Terus kalau misal ngomongin soal hal yang bangga sampai sekarang itu ya, ketika kita berhasil bawa pulang dan gak lupa sama yang namanya tempat makan. Nah, kamu setuju gak dengan hal ini? Karena ya, siapa sih yang gak marah ya mama kita, ibu kamu, ibu aku ya, pun kadang nanyain tuh, mana bekalnya, mana bekal kotaknya tadi. Apalagi kalau misal mereknya udah merek-merek yang termasuk pricey ya sobat ya. Itu tuh, ini bisa jadi catatan khusus ya. Misal kamu dibawain bekal sama orang tua, jangan lupa tempat kotak nasinya dibawa pulang. Bakal ditanya itu sampai benar-benar kamu bawa pulang dan kelihatan wujudnya. Kalau versi aku sih dulu yang selalu ditanya sama ibu aku ya, itu Tupperware nih sob. Kalau misal emang itu jadi andalan tempat makan ya. Dan ini ya, aku juga nemuin beberapa teman aku yang sama nih ceritanya sama aku. Jadi kayak misal terkait tempat makan, kalau ketinggalan waduh ditanyain sampai, ayo ambil dulu ke sekolah. Ada yang kayak gitu, apalagi kalau misal sekolahnya deket ya, nggak ada alasan buat nggak ngambil lagi ke sekolah gitu sobat. Nah, kalau kamu ya yang lainnya ya, yang masih jadi pasif audience, kamu yang belum absen ya, aku tunggu sampai di jam 8 malam nanti ya. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
0: Prame Suara
2: Music Hits and Information. Prame Suara,
3: panggilan buat kamu anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prame Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prame Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prame Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu jadi penghalang. Sekarang nggak ada alasan lagi. Hadir untuk kamu program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Jadi, kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan programnya juga lengkap, mulai dari D3, D4, sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang giliran kamu, dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info/alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
0: Prame Suara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.

Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam.

0: jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit, WhatsApp. Dan tahun ini, tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya Sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya Sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani. Padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Drama Suara.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
6: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetime sore hingga malam hari ini ya sob ya. Gak abdul rasanya kalau malam-malam kita gak ngecek lalu lintas. Dan buat kamu yang mau join ya, kamu bisa join aja ke SP Studio buat visualnya gitu ya sobat ya. Ini aku mau ngambil di dua titik ya. Yang pertama ada di depan rumah sakit Muhammadiyah Lamongan nih sob. Dan di sini ada perlintasan kereta api seperti biasa, dia selalu ramai ya, didominasi kendaraan roda 2. Di situ tuh ya sob ya, medannya itu kalau misal kamu yang mungkin belum pernah melintas itu ya, itu tuh kerikil. Dan kalau kamu mau melintas boleh, tapi seperti biasa pelan-pelan, gak usah buru-buru ya, takutnya kamu malah kepleset gitu sobat. Dan di situ juga udah ada Pak Oga yang siap bantu kamu buat nyebrang di perlintasan ya, jadi tidak perlu khawatir. Di depan rumah sakit Muhammadiyah sendiri ya sob, itu merupakan perlintasan utama nih. Dan biasanya aku juga sering nemuin orang yang keluar masuk dari rumah sakit itu sendiri ya. Jadi kamu yang mau melintas di jalanan raya sekitaran ini, kamu gak usah kerusak-kerusuk ya. Kamu perlu telat-telat dulu aja, takutnya ada orang yang melintas atau orang lain yang juga mau nyebrang atau lurus aja dari arah yang berlawanan. Gitu ya sobat ya. Oke, untuk titik yang kedua, ini aku mau ngambil di simpang titik 0. Ini ada di perempatan sekitaran alun-alun ya sobat ya. Di sini kelihatannya cukup ramai ya. Nah, tapi masih lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan 4 ya sobat ya. Bagi kamu yang mau melintas di sini tuh kadang ya ada pengendara lain tapi nggak terlihat. Jadi kalau kamu mau belok-belok aja, nggak usah buru-buru gitu ya sobat ya. Seperti biasa ya, dimanapun kamu berada, jangan lupa kalau misal kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai ya. Kalau kamu pengendara mobil ya, roda 4 ataupun lebih, jangan lupa shifternya dipakai. Well, mungkin itu perjalanan kamu, semoga lancar, selamat sampai tujuan.
5: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
7: Hai sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di ngetem sore hingga malam hari ini ya sob ya. Dan ini ya, aku bawain informasi yang cukup sensitif namun hangat ya di lingkungan pendidikan Lamongan. Karena ini juga bertepatan dengan back to school ya momennya ya. Mungkin kamu udah 1-2 dengerin tentang update ini, tapi yang belum mungkin ini bakal jadi update terbaru buat kamu ya sobat ya. Terkait ini ya, ini ada informasi yang cukup masih panas, masih hangat juga dibahas ya. Beredar menyebutkan bahwa adanya dugaan pemotongan dana UKT yang nilainya mencapai ratusan jutaan rupiah. Katanya ya, ini dialokasikan untuk pengadaan kendaraan operasional. Ini terjadi ya di UNISLA, Universitas Islam Lamongan nih sobat. Itu adanya penyimpangan terkait dana beasiswa katanya. Dan tentu saja dari informasi ini ya, terkait ini pihak-pihak terkait sedang dalam proses tindak lanjut untuk mengklarifikasi duduk perkara yang sebenarnya itu semacam apa sih gitu. Dan tentu saja ya, kita semua berharap agar isu ini segera dapat menemukan titik terang ya, demi keberlangsungan pendidikan yang transparan dan amanah bagi seluruh mahasiswa gitu ya sobat ya. Nanti mungkin update-nya juga bakal di-update di beberapa berita terkait Lamongan, dan mungkin di next siaran juga bakal aku update gitu ya sobat ya. Dan masih seputaran tentang back to school ya, kalau kamu misal punya cerita-cerita seputaran back to school yang menarik ya, mungkin kamu bisa share juga, aku bakal tunggu ya, karena aku masih nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: News, hits, and information. Promise Suara.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetime sore hingga malam hari ini ya sobat ya. Gak terasa ya, ternyata obrolan sore hingga malam hari ini seru banget ya. Tadi kita ngebahas seputaran back to school, kemudian nostalgia masa sekolah ya, sampai di update kondisi terkini di Lamongan. Semuanya udah kita bahas ya, dan juga udah update lalu lintas per malam hari ini ya sobat ya. Mungkin itu ya, aku bisa nemenin kamu kurang lebih 4 jam ya, sejak jam 4 hingga jam 8 malam ini. Sebelum aku pamit nih, tapi aku seperti biasa mau ngingetin kamu jangan kemana-mana ya, karena kita udah nyiapin beragam program yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Selasa spesial back to school ya. Buat kamu yang kiranya besok udah hari kedua aja buat masuk sekolah ataupun kerja ya sobat ya, yang semangat ya, jangan lupa ya tetap dijaga untuk kesehatannya dengan minum Eta Plus salah satunya. Dan aku punya satu pesan penting buat kamu ya, jangan lupa selalu utamakan keselamatan dan tetap waspada, terutama di titik-titik lalu lintas yang kita bahas juga ya sob ya. Dan apapun dari diskusi kita hari ini, semoga ada 1-2 titik yang bisa kamu ambil manfaatnya gitu ya sobat ya. Mungkin itu dari aku Lia ya. Besok kita ketemu lagi. Besok aku ketemu di barengan sama kamu di jam 10 ya. Kita ada sesi talk show bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dan ketemu lagi bareng kamu pun bareng aku ya di sore hari gitu sobat. Well, mungkin itu dari aku Lia ya. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
0: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Okay, hai Sumatera Suara, ketemu lagi bareng sama Nanda di Konten Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, barengan sama Dr. Ami, sobat. Kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya, bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi tuh sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter? Mungkin ada penjelasan medisnya.
1: Iya sih, kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
0: Iya benar.
1: Jadi sebenarnya memang kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya sampai kadang pusing sampai ke seluruh badannya, karena memang sakit gigi itu melibatkan saraf dari giginya sendiri, sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
0: Betul.
1: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi majalahnya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang dan sebagainya. Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalarnya kemana-mana. Memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya, ini ada sinyal sesuatu nih, nggak enak. Makanya timbullah kayak radang tersebut itu kerasa meriam, panas, itu memang wajar. Karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
0: Gitu. Karena memang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu kan. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan. Ya mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kebanyakan orang itu kayak gak mau kalau mau cabut gigi. Banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal, kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
1: Banyak banget. Banyak yang bilang cabut gigi bisa menimbulkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya.
0: Nyolok ya.
1: Ya nyolok, bener. Tapi sebenarnya enggak sih, enggak. Memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk pencabutan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista. Kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut tuh terjadi kalau memang gigi udah rusak tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain,
0: karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya dok ya. Kayak ya nggak mungkin langsung dicabut gitu.
1: Nah iya, itu gigi sehat dicabut, mahal loh.
0: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi tuh kisarannya tuh berapa sih dokter?
1: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000, itu tergantung giginya juga sih mbak, ada penyulitnya atau enggak.
0: Okay. Tergantung kondisi giginya kayak gimana, sehat atau gimana gitu ya. Nah ngomongin soal gigi juga ya sobat Rame Suara, nah ini ada scaling. Scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang, apa sih scaling, gak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang. Atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa dok?
1: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi. Kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi. Nah, ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, wah baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menumpuk sebenarnya. Dan itu memang kenyataan yang menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter giginya kalian gitu kan. Dan memang kalau scaling gigi itu benar-benar aman mbak, karena dia nggak mengikis gigi, dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja dan tidak tidak membuat lapisan gigi itu jadi tipis atau terkikis kayak gitu.
0: Okay. Jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
1: Bukan giginya. Oke, okay, kita perbaikinya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya. Ketika udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela, bisa gampang bersihinnya, tidak tertutup karang gigi lagi.
0: Oke, okay. Nah dan juga kita kan ya semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya dok ya, itu udah diajarin lah ya, namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan sebagainya. Sebenarnya untuk menyikat gigi sendiri yang benar itu gimana dokter?
1: Kalau cara menyikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah nyeromak sana nyeromak sini masih dipakai, itu malah merusak gusi nanti mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit. Tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi. Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang nggak diputar, tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
0: Okay. Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis.
1: Ya itu.
0: Gak mau sikat gigi banyak tidur gitu.
1: Oh itu yang bikin cepet banget terbentuknya karang gigi sama lubang sih.
0: Okay. Nah selain scaling, sekarang juga banyak yang tren behel, dokter ya. Nah itu sendiri kalau misal behel, itu fungsinya tuh apa sih dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi apa di pipinya di dalamnya itu sariawan gitu karena kegeser-geser. Jadi ini sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana dokter?
1: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion, justru behel itu untuk memperbaiki fungsi dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang juga muncul.
0: Betul. Nah,
1: jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu kayak bicara, kunyah dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak, Mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana akhirnya melukai.
0: Okay. Selain ada behel gigi ada juga liner, dokter. Nah, itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
1: Fungsinya sama sih, cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening.
0: Iya benar.
1: Tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan aligner ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik, sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama aligner. Cuma memang beberapa kasus lebih apa ya, lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk aligner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien, mana yang behel, mana yang liner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
0: Berarti benar-benar konsultasi sama terbesar, jadi jangan saya mendiagnosis sendiri.
1: Ini ala-ala TikTok.
0: Apalagi sekarang ada liner yang ya di e-commerce dokter kan, rekomendasi-rekomendasi
1: ini. Banyak sih.
0: Iya kan.
1: Jangan sembarangan karena memang aligner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi, gerakannya tidak terkontrol malah jadi membahayakan giginya makin carut-marut nanti.
0: Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan dokter, itu nanti dalam jangka negatifnya ke depannya tuh gimana dokter? Kalau dipakai secara terus-menerus gitu?
1: ketika sudah konsul apa?
0: Iya, enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Oh. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat the health kayak ada karet-karetnya tuh, Dok. Nah,
1: yang
0: itu
1: bisa dibeli sembarangan.
0: Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, Dok?
1: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, iya. Akhirnya ada saya dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu Mbak, jadi kayak makin tonggos, kemudian apa namanya, gusi-gusinya juga makin turun, tulang-tulang juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit dampak dari behel ataupun aligner yang dipasang sembarangan sih.
0: Oke, jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
1: Iya, betul.
0: Oke, ya Dokter Ami, mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Prameswara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, Dokter?
1: Jadi kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Dimulai dari diri sendiri dan sedini mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, tiap pagi dan malam hari. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis. Okay. Kemudian yang lengket, itu pakai es krim, coklat, dan sebagainya. Nggak hanya anak kecil ya?
0: Iya, benar. Dewasa kecil ya?
1: Itu memang harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk, itu bisa dibersihkan.
0: Oke, nah dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medental Center ini. Mungkin Sobat Prameswara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mau silakan dokter.
1: Jadi di Medental Center ini tidak hanya untuk apa namanya kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini. Karena beberapa itu menyangkanya bahwa Medental Center-nya hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Prameswara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi, Mbak. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti, Mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di Medental Center, jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya Mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel ya, mulai dari yang konvensional, kemudian aligner tadi, kemudian ada yang self-pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
0: Gitu, jadi banyak banget pelayanan di Medical Center ini Sobat Prameswara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu kayak tahu gitu ya, itu dari mana, beli di e-commerce ya, mending ke Medical Center aja gitu ya dokter ya. Betul. Nah kalau mau konsultasi online ada nggak dokter, mungkin Instagram atau nomor WhatsApp-nya gitu?
1: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
0: Oke, jadi itu Sobat Prameswara yang mau konsultasi, buruan langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, dokter ya.
1: Terjangkau lah ya.
0: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget Sobat Prameswara ya. Jadi kamu nggak perlu ragu-ragu lagi.
1: Bisa bikin kopi gratis loh.
0: Oh iya?
1: Ini ya dong.
0: Tuh ya.
1: Wifi, lancar.
0: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya. Daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
1: Itu kan bisa juga, Mbak.
0: Oh iya? Ya. Boleh. Nyaman ya, Dok ya.
1: Nanti malah nggak pulang-pulang.
0: Iya, gimana Dok kalau nggak pulang-pulang?
1: Terus juga ada ini juga sih, Mbak, ada playground buat anak kecil. Jadi biasanya kadang orang tua lagi diperiksa anak-anaknya bisa baca buku atau main-main di kids area di situ.
0: Oke. Okay. Berarti kenyamanan ini nomor satu, Sobat Rompi Suara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya ada di Medical Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk Sobat Rompi Suara yang mau konsultasi langsung boleh banget langsung aja ke Medical Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit Sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya. Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya.

0: berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
3: Brava Suara.
4: Music Hits and Information. Brava Suara.
3: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan

0: laporan warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat

0: kerawanan.
1: Dahulu kan yaitu yang pertama klaster desa sering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung, atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya. Bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi pak tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar, bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: Brava Suara.
2: News, hits, and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Tiga koma sembilan FM, music hits and information.

0: Prama Suara.
1: News, hits, and information. Prama Suara. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: 103,9 FM, music hits and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: aku.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Oke, hai Sumatera Besara, ketemu lagi bareng sama Nanda di Kantor Pajak Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, barengan sama Dr. Ami, sobat. Kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya, bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi tuh sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter? Mungkin ada penjelasan medisnya.
1: Iya sih, kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
0: Iya benar.
1: Karena sakit gigi. Jadi sebenarnya memang kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya sampai kadang pusing sampai ke seluruh badannya. Karena memang sakit gigi itu melibatkan saraf dari giginya sendiri. Sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
0: Betul.
1: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi menjalarnya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang dan sebagainya. Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalarnya kemana-mana. Memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya, ini ada sinyal sesuatu nih, nggak enak. Makanya timbulah kayak radang tersebut itu kerasa meriang, panas, itu memang wajar. Karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
0: Gitu. Karena memang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu kan. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan. Ya mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kebanyakan orang itu kayak gak mau ah kalau mau cabut gigi. Banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal, kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
1: Banyak banget sama banyak yang bilang cabut gigi bisa menimbulkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya.
0: Nyolok ya.
1: Ya nyolok, tapi sebenarnya enggak sih, enggak. Memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk pencabutan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista. Kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut tuh terjadi kalau memang gigi udah rusak tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain.
0: Karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya dok ya. Kayak ya nggak mungkin langsung dicabut gitu.
1: Nah ya itu gigi sehat dicabut. Waduh, mahal loh.
0: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi tuh kisarannya tuh berapa sih dokter?
1: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000 itu tergantung giginya juga sih, Mbak. Ada penyulitnya atau enggak.
0: Tergantung kondisi giginya kayak gimana, sehat atau gimana gitu ya. Nah ngomongin soal gigi juga ya, sobat Ramai Suara. Nah ini ada scaling. Scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang, apa sih scaling, gak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang. Atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa dok?
1: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi. Kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi. Nah, ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, wah baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menumpuk sebenarnya. Dan itu memang kenyataan yang menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter giginya kalian gitu kan. Memang kalau scaling gigi itu benar-benar aman, Mbak, karena dia nggak mengikis gigi. Dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja dan tidak tidak membuat lapisan gigi itu jadi tipis atau terkikis kayak gitu.
0: Oke, jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
1: Bukan giginya. Oke, okay, kita perbaikinya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya ketika udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela bisa gampang bersihinnya, tidak tertutup karang gigi lagi.
0: Oke. Nah, dan juga kita kan semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya, Dok ya. Itu udah diajarin lah ya, namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah, tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk menyikat gigi sendiri yang benar itu gimana, Dokter?
1: Kalau cara menyikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah nyeromak kesana nyeromak gigi masih dipakai, itu malah merusak gusi nanti Mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah, merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi. Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang nggak diputar, tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
0: Okay. Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis.
1: Itu.
0: Gak mau sikat gigi banyak tidur gitu.
1: Oh, itu yang bikin cepet banget tertutupnya karang gigi sama lubang sih.
0: Oke. Okay. Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang trend behel, Dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel, itu fungsinya tuh apa sih, Dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi, apa, di pipinya, di dalamnya itu sariawan gitu. Karena kegeser-geser. Tapi ini sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana, Dokter?
1: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya, yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion, justru behel itu untuk memperbaiki fungsi dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang kan juga muncul.
0: Betul. Nah,
1: jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu, kayak bicara, kunyah, dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak, Mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana, akhirnya melukai.
0: Oke. Selain ada behel gigi, ada juga liner, Dokter. Nah, itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
1: Fungsinya sama sih,
0: sama aja.
1: Cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening.
0: Iya, benar.
1: Tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan aligner ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik, sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama aligner. Cuma memang beberapa kasus lebih apa ya, lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk aligner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien, mana yang behel, mana yang aligner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
0: Oke. Berarti benar-benar konsultasi sebentar besar. Jadi jangan saya mendiagnosis sendiri
1: gitu,
0: Dokter.
1: Ini ala-ala TikTok.
0: Benar. Apalagi sekarang ada aligner yang ya di e-commerce, Dokter, kan rekomendasi-rekomendasi ini gitu.
1: Iya, banyak sih.
0: Iya kan.
1: Jangan sembarangan, karena memang aligner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi, gerakannya tidak terkontrol malah jadi membahayakan giginya, makin carut-marut nanti.
0: Oke. Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan, Dokter, itu nanti dalam jangka negatifnya ke depannya tuh gimana, Dokter? Kalau dipakai secara terus-menerus gitu.
1: ketika sudah konsul apa?
0: Iya, enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Oh. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat the health kayak ada karet-karetnya tuh, Dok. Nah,
1: yang
0: itu
1: bisa dibeli sembarangan.
0: Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, Dok?
1: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, iya. Akhirnya ada saya dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu Mbak, jadi kayak makin tonggos, kemudian apa namanya, gusi-gusinya juga makin turun, tulang-tulangnya juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit dampak dari behel ataupun aligner yang dipasang sembarangan sih.
0: Okay. Jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
1: Iya betul banget.
0: Okay. Ya Dokter Ami, mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Prameswara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, Dokter?
1: Nih, kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, dimulai dari diri sendiri dan sedini mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, tiap pagi dan malam hari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis, kemudian yang lengket itu pakai es krim, coklat dan sebagainya. Nggak hanya anak kecil ya,
0: dewasa kecil ya.
1: Itu memang harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi, jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
0: Oke, nah dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medental Center ini. Mungkin Sobat Prameswara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mau silakan dokter.
1: Jadi di Medental Center ini tidak hanya untuk apa namanya kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini, karena beberapa itu menyangkanya bahwa Medental Center ini hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Prameswara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi Mbak. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti Mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di Medental Center, jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya Mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel yang mulai dari yang konvensional, kemudian liner tadi, kemudian ada yang soft pijatin. Soft pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
0: Gitu, jadi banyak banget layanan di Medital Center ini Sobat Prameswara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu gak tahu gitu ya tuh dari mana beli di e-commerce ya, mending ke Medital Center aja gitu ya dokter ya. Betul. Nah kalau mau konsultasi online ada gak dokter? Mungkin Instagram atau nama WhatsApp-nya gitu?
1: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
0: Okay, jadi untuk Sobat Prameswara yang mau konsultasi, buruan langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, dokter ya.
1: Terjangkau lah ya.
0: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget Sobat Prameswara ya. Jadi kamu gak perlu ragu-ragu lagi.
1: Bisa bikin kopi gratis loh.
0: Iya.
1: Ini ya dong.
0: Tuh ya.
1: Wifi lancar.
0: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya, daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
1: Tapi kan bisa juga Mbak.
0: Oh iya? Boleh. Nyaman ya dok ya?
1: Nanti malah gak pulang-pulang.
0: Iya, gimana dok kalau gak pulang-pulang?
1: Terus juga ada, ini juga sih Mbak, ada playground buat anak kecil. Jadi biasanya kadang orang tua lagi diperiksa, anak-anaknya bisa baca buku atau main-main di kids area di situ.
0: Berarti kenyamanan ini nomor satu, Sobat Romi Suara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya, ada di Medical Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk Sobat Romi Suara yang mau konsultasi langsung, boleh banget langsung aja ke Medical Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit Sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
3: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak

Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera

0: kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya. Bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan nontonan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung, laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM.

0: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rol, tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga.
2: Oke.
1: Rol, Rol.
2: Iya.
3: Selamat
1: ulang. Oke, lanjut.
2: Rol. Yuk, empat. Jum.

103,9 FM. Music and information.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain. Mengapa Anda tidak membiarkanku bermain? Mengapa pintuku menunggu? Teman-temanku berdoa memohon perlindungan.

0: Ayo, rapat rapat rapat kayak tadi.
1: Memang. Rapat rapat rapat. Tapi
2: berarti mengulangnya lama. Yang ke satu percaya diri, yang satu lagi percaya. Balap hari. Berapa suara 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: Brava Suara 103,9 FM Music and Information. Hai, selamat Brava Suara, selamat pagi. Ketemu lagi bersama aku dalam program Cuap-cuap Pagi. Tentunya aku bakal nemenin kamu di sub sampai jam 9 pagi nanti dengan berbagai informasi terupdate dan juga lagu-lagu hits untuk nambahin semangat pagi kamu hari ini. Buat yang sekarang lagi goler-goler, mager banget buat bangun, yuk sobat Brava Suara ya. Yuk bangun, wake up ya, biar gak ketinggalan buat berkegiatan di hari ini. Mungkin kadang kayak pagi-pagi tuh mikirnya, aduh ini aktivitas lagi kapan ya, santai terus. Emang sob ya, selama kita masih hidup ya, pasti kita ada aja itu kegiatannya. Meskipun kegiatannya tuh bikin kita capek atau kayak udah enek gitu ya. Tapi gak apa-apa sobat Brava Suara ya, apapun situasi hati kamu hari ini sob, aku bakalan nemenin kamu dan biar chill, biar hatinya plong dan enak ya, seru juga untuk menjalani hari. Kamu bisa banget untuk request lagu sebagai penyemangat hari kamu, bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Brava Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Brava Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke bravasuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram bravasuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Brava Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam

0: di berbagai wilayah. Eris Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bahu telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bahu. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, ada informasi samsat keliling ya. Buat kamu yang gak ada waktu buat ke kantor samsat tapi harus ngurusin pembayaran pajak kendaraan bermotor, sob. Nah, ini ada informasi ya untuk jadwal samsat kelilingnya di hari Senin sampai Kamis dan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus kalau hari Jumat sampai jam 11 aja. Bisa disimak baik-baik seterusnya suara, kalau bisa catat mungkin ya, atau direkam gitu ya, atau mungkin nanti kalau sempat promes suara ketinggalan infonya, bisa banget nanti buat WA aja ke Radio Promes Suara. Untuk hari Senin, sobat ya, samsat keliling ada di SP3 Sambo Pinggir, Kecamatan Karangbinangun, kemudian Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di depan Terminal MPU Kecamatan Sukodadi. Hari Selasa ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, kemudian di Jalan Raya Sekaran Maduran, dan ada di depan kantor Kecamatan Kembang Bau. Di hari Rabu ada di depan kantor Kecamatan Mantup, Balai Desa Sugio, Kecamatan Sugio, dan di Jalan Raya Sekaran Maduran. Dan hari Kamis ada di Desa Kandang Rejo, Kecamatan Kedungpring, dan di kantor Kecamatan Modo, kemudian di depan Masjid Muara Pelang, Kecamatan Babat. Hari Jumat ada di Balai Desa Puter, Kecamatan Kembang Wau, Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di samping Koramil Sugio. Samsat keliling hadir di hari Sabtu juga, tepatnya di depan kantor Kecamatan Mantup, kantor Kecamatan Karanggeneng, dan Jalan Raya Gelaga. Ada layanan payment point juga nih sobat ya, dan jamnya ini masih sama, jam 12 ya, di hari Senin sampai hari Kamis, terus hari Jumat Sabtu hanya sampai jam 11 aja ya untuk payment pointnya. Daerah Ngimbang di Sendang Rejo, kantor Kecamatan Ngimbang. Terus kalau Babat di Tanggul Rejo, Bank Jatim, KCP Babat. Terus payment point di Brondong ada di Jalan Raya Dendles, Bank Jatim, KCP Brondong. Dan juga ada MPP ya, di MPP Mall Pelayanan Publik di hari Senin sampai Jumat di Jalan Lamong Rejo nomor 120 Lamongan. Terus Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 12, terus hari Jumat ini sampai jam 11 aja. Hari Minggu juga ada ya sobat, di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi di alun-alun Lamongan ya. Jadi sambil olahraga, sambil ngurusin pajak kendaraan bermotor. Jam operasional kalau malam juga ada ya sob. Ini ada samsat keliling malam belok Wangi, beda lokasi Wayah Bengi. Jam operasionalnya jam 5 sore sampai jam 8 malam. Tempatnya di depan KB Samsat, Senin dan Kamis, alun-alun Lamongan di Selasa dan Jumat, terus di Terminal Sukodadi di hari Rabu. Persyaratannya apa? Harus bawa STNK asli dan juga identitas ya. Ke KTP, SIM, KK, paspor asli gitu, sobat. Dan juga informasi lainnya masih berhasil sama aku, jadi stay tune aja.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Oke, hai Sobat Rame Suara, ketemu lagi bareng sama Nanda di Kantor Pajak Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, bareng sama Dr. Ami Sobat. Kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya. Bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi tuh sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter? Mungkin ada penjelasannya di sini.
3: Iya sih, kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
2: Iya benar.
3: Jadi sebenarnya memang kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya sampai kadang pusing sampai ke seluruh badannya, karena memang sakit gigi itu melibatkan saraf dari giginya sendiri, sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
2: Betul.
3: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi menjalarnya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang dan sebagainya. Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalarnya kemana-mana. Memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya, ini ada sinyal sesuatu nih, gak enak, makanya timbulah kayak radang tersebut itu kerasa meriang, panas, itu memang wajar karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
2: Karena memang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu kan. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan. Ya mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kebanyakan orang itu kayak gak mau ah kalau mau cabut gigi. Banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal, kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
3: Banyak banget. Banyak yang bilang cabut gigi bisa menyebutkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya.
2: Nyolok ya.
3: Ya nyolok benar, tapi sebenarnya enggak sih, memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk pencabutan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista, kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut itu terjadi kalau memang gigi udah rusak tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain.
2: Karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya dok ya. Kayak ya nggak mungkin langsung dicabut gitu.
3: Nah iya itu, gigi sehat dicabut. Waduh, mahal loh.
2: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi tuh kisarannya tuh berapa sih dokter?
3: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000 itu tergantung giginya juga sih mbak, ada penyulitnya atau enggak.
2: Tergantung kondisi giginya kayak gimana, sehat atau gimana gitu ya. Nah ngomongin soal gigi juga ya Sobat Rame Suara, nah ini ada scaling. Scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang, apa sih scaling, gak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa dok?
3: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi. Kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi. Nah, ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menumpuk sebenarnya. Dan itu memang kenyataan yang menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter gigi. nya kalian gitu kan. Dan memang kalau sikilan gigi itu benar-benar aman Mbak, karena dia nggak mengikis gigi, dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja dan tidak tidak membuat lapisan gigi itu jadi tipis atau terkikis kayak gitu.
2: Oke, jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
3: Bukan giginya. Oke, kabar baiknya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya. Ketika udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela, bisa gampang bersihin ya, tidak tertutup karang gigi lagi.
2: Oke. Nah, dan juga kita kan semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya, Dok ya. Itu udah diajarin lah ya, namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah, tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan sebagainya. Sebenarnya untuk menyikat gigi sendiri yang benar itu gimana, Dokter?
3: Kalau cara menyikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah nyeroma kesana nyeroma sini dipakai, itu malah merusak gusi nanti Mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah, merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi. Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang nggak diputar. Tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
2: Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis.
3: Itu.
2: Gak mau sikat gigi, banyak tidur gitu.
3: Itu yang bikin cepet banget.
2: Iya.
3: Karang gigi sama lubang sih.
2: Oke. Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang tren behel, Dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel, itu fungsinya tuh apa sih, Dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi, apa, di pipinya, di dalamnya itu sariawan gitu. Karena kegeser-geser. Tapi sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana, Dokter?
3: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya, yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion, justru behel itu untuk memperbaiki fungsi dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang kan juga muncul.
2: Betul.
3: Nah, jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu, kayak bicara, kunyah, dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak, Mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana, akhirnya melukai.
2: Selain ada behel gigi, ada juga liner, Dokter. Nah, itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
3: Fungsinya sama sih,
2: sama aja.
3: Cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening.
2: Iya, benar.
3: Tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan aligner ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik, sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama aligner. Cuma memang beberapa kasus lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk aligner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien, mana yang behel, mana yang liner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
2: Berarti benar-benar konsultasi sebentar besar. Jadi jangan saya mendiagnosis sendiri dokter.
3: Ini ala-ala TikTok.
2: Apalagi sekarang ada liner yang ya di e-commerce, dokter, kan rekomendasi-rekomendasi
3: ini. Banyak sih. Jangan sembarangan, karena memang aligner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi, gerakannya tidak terkontrol, malah jadi membahayakan giginya, okay, makin carut-marut nanti.
2: Oke, okay, kan? Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan dokter, itu nanti dalam jangka negatifnya ke depannya tuh gimana dokter, kalau dipakai secara terus-menerus gitu?
3: Ketika sudah konsul apa?
2: Iya, enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Oh. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat behel kayak ada karet-karetnya tuh, Dok. Nah, ya, itu
3: bisa dibeli sembarangan.
2: Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, Dok?
3: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, iya, akhirnya ada saya dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu Mbak, jadi kayak makin tonggos, kemudian besi-besinya juga makin turun, tulang-tulangnya juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit dampak dari behel ataupun aligner yang dipasang sembarangan sih.
2: Oke, okay, jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
3: Iya, betul.
2: Oke, okay. Ya dokter Ami, mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Prame Suara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, dokter?
3: Nih, kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, dimulai dari diri sendiri dan sedih mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, tiap pagi dan malam hari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis, okay, kemudian yang lengket gitu, kayak es krim, coklat dan sebagainya. Nggak hanya anak kecil ya,
2: dewasa kecil ya.
3: Itu harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi, jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
2: Oke, okay. Nah dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medical Center ini. Mungkin Sobat Prame Suara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mau silakan dokter.
3: Jadi di Medical Center ini tidak hanya untuk kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini, karena beberapa itu menyangkanya bahwa Medical Center-nya hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Prame Suara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi Mbak. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti Mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di Medical Center, jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya Mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel yang mulai dari yang konvensional, kemudian liner tadi, kemudian ada yang soft pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
2: Gitu, jadi banyak banget pelayanan di Medical Center ini Sobat Prame Suara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu gak tahu gitu ya tuh dari mana, beli di e-commerce ya, mending ke Medical Center aja gitu ya dokter ya. Betul. Nah kalau mau konsultasi online ada gak dokter? Mungkin Instagram atau nama WhatsApp-nya gitu?
3: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
2: Oke, jadi itu Sobat Prame Suara yang mau konsultasi, buruan langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, dokter ya.
3: Terjangkau lah ya.
2: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget Sobat Prame Suara ya. Jadi kamu nggak perlu ragu-ragu lagi.
3: Bisa bikin kopi gratis loh. Oh iya? Ini ya dong.
2: Tuh ya.
3: Wifi, lancar.
2: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya. Daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
3: Itu kan bisa juga Mbak.
2: Oh iya? Boleh. Nyaman ya dok ya?
3: Nanti malah nggak pulang-pulang.
2: Iya, gimana dok kalau nggak pulang-pulang?
3: Terus juga ada ini juga sih Mbak, ada playground buat anak kecil. Jadi biasanya kadang orang tua lagi diperiksa anak-anaknya bisa baca buku atau main-main di kids area di situ.
2: Oke. Berarti kenyamanan ini nomor satu, Sobat Rompi Suara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya ada di Medical Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk Sobat Rompi Suara yang mau konsultasi langsung boleh banget langsung aja ke Medical Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit Sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini.
1: Terus 3,9 FM. Rama Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Brahma Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Brahma Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke brahmasuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram brahmasuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Brahma Suara. CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. Oke, Sumatera Suara, kita cek rutenya di pagi hari ini ya. Buat kamu yang mau pantau juga, bisa langsung aja ke website ramesuarafm.com atau juga di aplikasi Xperience Radio, karena di sana itu cuma kamu yang bisa nontonin situasi lalu lintasnya gitu. Ini kalau dilihat di simpang semasa, sobat ya, ini kan juga masih masa-masa baru sekolah gitu ya, tahun ajaran baru juga gitu. Nah ini di simpang semasa ada dari pihak kepolisian yang mengamankan situasi lalu lintasnya gitu. Karena tadi kalau di jam 6 ini ya, sob ya, itu tuh ya para pelajar-pelajar itu memenuhi jalanan Lamongan, sobat ya. Jadi berwarna, biasanya tuh kan ya udahlah, jalan Lamongan itu ramenya orang-orang yang pakai jaket atau notabene-nya dia adalah berangkat kerja gitu. Tapi sekarang ini berwarna, sob ya. Ada yang warna putih, biru, putih abu-abu gitu, sobat. Jadi didominasi juga oleh anak-anak yang lagi berangkat sekolah. Semangat ya sekolahnya kemarin yang udah libur panjang gitu ya, sob ya. Biasanya kalau habis libur panjang terus sekolah itu, aduh, itu malesnya minta ampun gitu ya, sobat. Bahkan juga kalau anak-anak yang baru masuk sekolah kayak baru masuk TK, terus habis itu SD awal lah ya, itu tantrum dulu, apalagi yang baru masuk TK ya, baru masuk bener-bener baru masuk sekolah, tantrum dulu, carilah mamanya gitu ya, terus nangis dan lain sebagainya ya. Pokoknya sabar-sabarlah ya untuk para guru gitu. Oke, next kita pantau juga sob situasi lalu lintas di palang pintu kereta terminal Lamongan.
6: ini lagi padet ya, tapi ini nggak sampai yang macet gitu, enggak ya sobat, jadi rame lah, rame banget. Ini kayaknya abis ada kereta api lewat sih, jadi terkesannya tuh rame banget gitu. Tapi lancar ya sob ya, nggak ada kayak yang sampai macet banget itu, enggak tuh. Iya benar, berarti ini abis ada kereta api lewat, soalnya ini di rel Palangan yang mau ke Jalan Pahlawan itu pun juga ramai. Berarti kalau orang Lamongan bilang tuh pek mencep gitu. Dan juga next kita pantau juga Sobat Rebel Suara. Nah ini ya, di pertigaan arah Gelagah sob, ada perbaikan jalan. Oke. Jadi buat kamu dari arah Gelagah yang mau ke arah Lamongan begitu ya, itu kamu gantian dulu sama kendaraan yang dari arah Gresik. Tenang aja, sudah ada pihak kepolisian juga yang turut mengamankan Sobat Rebel Suara, jadi nggak sampai ada yang macet gitu, enggak gitu. Cuman memang kalau yang rame banget, nah itu bisa berpotensi buat kemacetan ada. Dan juga ini soalnya jalannya pun jadinya satu arah aja nih sahabat, satu aja, tapi ya cuma ada di pertigaan arah Gelagah aja gitu. Tapi kalau setelah itu nggak ada, aman. Itu ya sahabat Rebel Suara, juga informasi lainnya masih berangkat sama aku, jadi stay tune aja. Untuk situasi lintasnya ini masih aku play ya, masih aku nyalain sampai 2 jam ke depan. Jadi kamu bisa langsung aja gabung di website remesuarafm.com atau juga di aplikasi X-Space Radio.
0: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.